siap jalani hari ini. Terima kasih. Selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM yang baru sahaja bersama buka radio dan mendengarkan siaran pagi hari ini. Frekuensi kami 94.7 MHz untuk edisi 1 Julai 2026. Bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah, ditemani bersama dengan saya rakan penyampai anda, nama saya Hags. Hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Haranti Jaim, 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Tidak terasa siaran pagi ini semakin menghampiri untuk jam terakhir sebelum menutup tirai pukul 9 pagi nanti. 9 hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun, Kuhai Aramaibo. 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Info Ria Murut, Pagayaman Takau Monsoi. Dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam. Untuk anda yang masih di rumah atau dalam perjalanan ke tempat kerja atau telah pun berada di ruangan tugasan anda sedang memulakan tugasan harian, terus bersama dengan kami. Terima kasih. Kita akan terus menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 7 malam, masih dengan lagu-lagu sebagai santapan haluan telinga anda, info ringkas, juga suasana yang santai untuk kita berikan manfaat hiburan untuk sepanjang hari ini. Okay, saya jugalah untuk kita kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan uji bakat bintang kecil bagi Zon Sabah 2026. Ibu bapa penjaga yang mempunyai anak-anak, adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian, inilah peluang untuk bersama menyertai uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah yang telah pun dibuka penyertaannya secara dalam talian bermula 24 Jun hinggalah 24 Julai 2026. Caranya senang saja, rakam nyanyian adik-adik kita dalam bentuk video, dalam video secara landscape ataupun melintang. Pastikan audionya jelas tanpa kesan reverb, delay ataupun auto-tune. Kemudian boleh hantar ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, atau boleh scan QR code. QR code anda boleh buka page rasmi Keningau FM. Di sana ada poster uji bakat bintang kecil, ada QR di sana. Kamu scan lah. Ada juga syarat-syarat yang syarat penyertaan untuk menyertai bintang kecil. Tapi anda juga selain daripada hantarkan kiriman tu, anda boleh hadir secara bersemuka pada 30 dan 31 Julai 2026 di RTM Kota Kinabalu. Sebarang pertanyaan boleh juga hubungi Seksyen Hiburan dan Muzik Kota Kinabalu atau WhatsApp dorang 019-490-2288. Tujuan antara informasi kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Zon Sabah. 8.30 minit pagi nanti bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM Tawau dan juga Sanakan FM berkongsi info diari yang berlangsung untuk sepanjang hari ini. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita edisi 1 Julai 2026. Alala sayang. Kering FM, hebat jobnya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja, tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda, dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan, sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat shopnya!
1: Ada sesuatu yang istimewa setiap hari hanya di Keningau FM. Informasi terkini, hiburan terbaik, semua ada di sini. Dengarkan Keningau FM, hebat shopnya. Jangan ketinggalan, kami sentiasa bersama anda di mana-mana.

0: Baik, Rafiq, sekarang ini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di stesen masing-masing.
1: Ya, untuk hari ini dari sana sini kan. Selamat pagi ini kita bersama NY di Senakan FM. Assalamualaikum, selamat pagi NY.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Yeah. Rafiq dan juga Claire.
1: Yeah. Happy birthday belated.
0: Oh, belated birthday.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Dan juga pagi ini kita juga Hex ada di Keningau FM.
3: Yep, halo. Hex di sini. Halo juga untuk semua.
1: Ya, belum lagi sampai apa-apa kodok
3: belum,
1: di sini nih.
3: Sabar.
0: Hari-hari kena tagi.
1: Okey, di Tau FM kita ada siapa, Ikhle?
0: Mbabe.
4: Bonjour.
3: Saya gembira hari ini.
0: Apa perasaan anda setelah menggolkan dua jaringan hari ini?
3: Okey, saya rasa boleh pada si Mbappe cakap bahasa Melayu ya?
0: Boleh. Dia baru je convert pergi Melayu.
3: Aduh.
0: Okey lah, Wan J. Hari ini kita bermula dengan Keningau FM. Silakan, Hex.
3: Baik, terima kasih Ikhle di Sabah FM. Satu perkongsian kita kongsikan hari ini adalah sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau bagi umur 15 tahun ke bawah berlangsung di Padang SMK Sok Keningau. Jadi itu satu perkongsian dari Kering FM. Kita ke Sandakan FM bersamamu NY. Silakan.
2: Okey, sanakan ya. Okey, terima kasih Hex. Dari Sakir FM saya kongsikan dua catatan untuk hari ini. Jadual kempen demo darah untuk hari ini dilaksanakan di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya hari ini juga ingin saya kongsikan di mana bermula hari ini 1 Julai 2026 Sakir FM membawakan 4 rancangan baru, iaitu bermula hari ini ada rancangan Tular Bar terbitan rakan setugas Asnita Sulaiman, Goyang Kaki Lima terbitan rakan setugas Iswadiman, Lawan Lagu terbitan DJ Didi, dan juga Lagu Berganda bermula pukul 5.20 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Itu dia dua catatan dari Sakir FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan dari seterusnya bersama dengan Wan J di Tawo FM. Silakan Wan J.
5: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Untuk catatan diari dari Tawau, ingin dikongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual mingguan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan seperti biasa tutup pada waktu rehat iaitu pukul 1 hingga 2 petang. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Ikhle dan juga Rafiq ER. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wan J. Dan di Sabah FM ada satu perkongsian sahaja untuk hari ini bermula pukul 3 petang nanti, bertarikh 1 Julai hari ini Rabu, dan bertempat di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu, iaitu seminar pengubatan Islam yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Awang Juri bin Awang Tahir, Pengarah Jahins. Satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini dalam diari sana sini.
0: Betul. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan Adi Tau FM, Wan J alias Mbappe.
3: Ya, terima kasih. Bonjour.
0: Tau FM Hex dan Sandakan FM.
3: Terima kasih
0: NY.
3: Kembali.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat tugas semuanya. Selamat.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM.

Borneo di lagu Dendangan Esweli baru saja berlalu. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita Elvia Samaya Paran. Selamat pagi Rabu awal bulan 7 dia bilang. DJ Hex apa ni? Hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Kering FM. Hebat syoknya. Hello hello buat semua rakan-rakan setia Kering FM. Apa khabar? Maaf lambat antar ucapan dia bilang. Semoga semuanya kekal ceria sepanjang masa. Terima kasih dengan ucapan semua rakan-rakan di siaran Melayu Dusun dan juga Mulut. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu orang? Tempat dia cuaca cerah. Okey, baik. Terima kasih dengan titipan ucapannya. 8.44 minit pagi waktu ketika ini. Jangan lupa saudara, 9 pagi nanti akan berlangsung sepak mula bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Mexico bertemu dengan Ecuador. Anda boleh saksikan menerusi TV Sukan Plus dan juga RTM Click. Mexico dan juga Ecuador. Kita jadi pundit sekejap. antara Mexico dan juga Ecuador, kamu rasa siapa yang menang? Mexico mungkin ada sedikit kelebihan untuk menang. Yalah, faktor tuan rumah kan, momentum kumpulan tu dan juga rekod pertahanan yang belum bolos sepanjang peringkat kumpulan. Kalau ikut sejarah dalam perlawanan terdahulu, Mexico menang semua 3 perlawanan di peringkat kumpulan dan mengekalkan 3 clean sheet mereka. Sementara Ecuador hadir sebagai lawan yang berbahaya selepas diorang marah dari kumpulan yang lebih mencabar. Jangka perlawanan agak sengit. Mungkin boleh jadi keputusan tipis 1-0 atau 2-1. Potensi dibawa ke masa tambahan. Ecuador juga mempunyai benteng pertahanan yang cukup kental. Atas kertas macam Mexico mempunyai kelebihan. Dorang selalu tampil dengan keyakinan yang cukup tinggi. Menang semua aksi di peringkat kumpulan dan belum lagi dibolosi. Ditambah pula main di laman sendiri, sokongan penyokong Mexico pastinya menjadi tonik besar kepada pasukan ini. Tapi Ecuador pun bukan lawan yang mudah. Mereka adalah merupakan pasukan yang penuh dengan disiplin, kuat bertahan dan mampu menghukum kesilapan lawan melalui serangan serangan balas yang cukup pantas. Mexico berpeluang menang tapi bukan dengan keputusan yang besar. Jangkaan kita, okay, mungkin aksi ini akan berakhir tipis sekitar 1-0 atau 2-1 kepada Mexico. Tapi kalau Ecuador itu berjaya untuk menyerap tekanan awal, perlawanan ini mungkin boleh berlanjutan ke masa tambahan. Mexico pilihan, Ecuador tetap ancaman. Anda bagaimana? Mexico dan Ecuador masih lagi ada masa? Boleh saja PM kami di 0195896868. Tunggu abang pulang sarapan pagi sama-sama. Boleh macam tu. Layan terus di Kering FM. Hebat joknya.

mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya. Wake up!

Kita senyum, ada juga rindu yang diam-diam buat hati kita rasa berat. Mungkin rindu pada seseorang, pada kenangan lama atau pada waktu yang tidak mungkin kembali, kan? Tapi begitulah kehidupan kita. Setiap rindu itu mengajar kita menghargai apa yang pernah hadir. Yang penting jangan biarkan rindu itu melemahkan langkah. Jadikan dia sebagai tanda bahawa kita pernah menyayangi dengan keikhlasan. Baik, tanpa kita sedari, kita pun telah pun berada di penghujung masa mencemburui kita. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami dari pagi tadi hinggalah ke saat ini, menemani setiap segmen, setiap lagu dan juga perkongsian informasi. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat, menceriakan suasana, juga menjadi teman dalam rutin harian anda. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga malam nanti akan tenang anda bersama keluarga tersayang. Saya rakan penyampai anda, HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, mengundur diri di udara untuk edisi 1 Julai 2026. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kau Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apat Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM
2: Mab Keningau Dikayo
1: Mani kita dau kuisot Gisom Tadau Kelima Jam Kesiam Gisom Jam Kau Pedem Isot Kesuabot Ogum.

Kopi sanangan ke Sabon, kopi selalu toko ke Wagu Hiti Radio Malaysia Keningau FM. Ke Sabon di tim yang paik kodoko DJ Clay. Mengembalut tiko isolina ada telu jam kia. Kau timpun ada jam kau siam ke Sabon di ti. Gisom jam kau hopodam duo do tangadau. Pasti kau negi kumah tambalut pakar raja DJ Hex. Menang rohang di kau isolina ada telu jam. Maya di ti rentak segar mata pedi jam kau. Onom ke Sabon gisom pada ti jam kau siam ke Sabon. Alansana kau lihis ginawa di kuyu. Naka rongongai di sinding na kau ni ke Sabon da baina. Ompon si kau isan pakawagu kumari kau itu kakal aku tumi lombus. Makin awal di Radio Malaysia Keningau FM. Kerangahan maya frekuensi siap menopo di mapa titik turu megahertz. Bahama tapi naik kau ngawi tak ada di tiko iso tulan kau turu tahun 2002 pada monom. Hiti tak kena di tulan wagu. Montok da tahun di ti. Alansan dah ada mga senang ngawi ot. Ay, nategari. Mga senang ngayo tatabak atau kau kia. Menuang di ti tulan wagu da tahun di ti. Malansan lagi dah dat anu tegi hari. Nuno po di karaja di mantok ko wonso yo. Insanan ko pagawi ta kasenangan, ko pagawi ta manahak da tataba. Kada ta ko lihuai da tiki tada tiki timpu, mengusik ko ta ko demina mangun. Tenono anta ko nagi ko lidasan dat tinan, nono anta ko nagi ko lidasan dat pamusarahan. Bahawa tapi naik ke Megal Kasari tiki tada kia warati pipira ababaya ni nulud jam ke siam gisam jam ke pada misa ke Sabon Megal Kasari mantako timpunai miapai diti ababayan mog keringau hina gada menuang da ababayan diti mila ko popo surat apa keringau di kayu amai diti WhatsApp Keningau FM id kusung isa siam 58 siam 68 68. Teko mila negi mada kayu poto do maya diti Facebook Keningau FM hebat syoknya. Ama jam kau pada misa ke Sabon mega lagi ke sesari jam kau pada misa ke Sabon diti mungkin auto kau dat kabar Keningau FM tadau diti tadau ko tolu monikit tadau ko tolu jam kau pada misa tolu nah pada minit ke Sabon miapa itu kau ida babayan sondukut doko pia susuyan sondukut montok dat tadau diti kada dikelihuai mungkin ngau ada dan dikelihgi samari kata timpu. Masa kira dua rapasan di kayu, bila kau negi mamasan kya, maya di WhatsApp teka di Facebook Keningau FM. Kada lihwai kumari kayu di apa nak katanud di media sosial dahai. Tanud doa ya hai, maya di insanan platform media sosial, kampai na iti Facebook, iti Instagram, iti negi TikTok, negi aplikasi X, mana pada kayu, ihu mo mai Keningau FM. Bahama jam ke siam 5 minit teka sahabat ni tidak kayu nantakau, senang kanta timpunai takau keperangahan sinding. Makin awal sini mantah di Huda binti Saleh, au aku menindual dika. Itinau Radio Malaysia Keningau FM, kuhoi aramai bo.

0: liputan Komayoyot Tawan.
1: Bahawa tapi naik ke bana timan ke Pulau Busur Rupetan ke Ngoye Tawan montok tada baino ke isok tulan ke turu di pina labu sudah ke pisan mengintong tahun Malaysia montok ke patu atas hitin ponong ke Yunan Soke. Ponong idu atas keningau ke Sabariti ai sorasam ponong sesudah pon meninggal demi apa itu ngusin pipirono ke Yunan ponong tetuang ai sorasam linus bobos akawas tolu naha pedam tolu darjah Celsius linus bobos seriba dua naha pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke Sabariti ai sorasam ponong sesudah pon meninggal demi apa itu ngusin pipirono ke Yunan ponong tetuang ai sorasam linus bobos akawas tolu naha pedam tolu darjah Celsius linus bobos seriba dua naha pedam 4 darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke Sabariti ai sorasam ponong sesudah pon meninggal demi apa itu ngusin pipirono ke Yunan ponong tetuang ai sorasam linus bobos akawas tolu naha pedam 2 darjah Celsius linus bobos seriba 2 naha pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke Sabariti ai sorasam ponong sesudah pon meninggal demi apa itu ngusin pipirono ke Yunan ponong tetuang ai sorasam linus bobos akawas tolu naha pedam 4 darjah Celsius linus bobos seriba 2 naha pedam tolu darjah Celsius. Bamingan ruputan kau ngoye tawan montok tada baina kau iso tulan kau turu di pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia montok kapat watas hitin ponong kau yunan sokit amatan sanda mau kikina ngau nak hanudat kepoilaan om nagi kapah sarahan jam kau siam ho pada monomin di takas sabon kana tumilombus memelihis ginawa. Makin awal sering matahari hingjas lih lambai longon. Itu Radio Malaysia. Kedengar FM, kuhoi aramai boh.

Nung antakan tsunami, tuloy kewan pekianuan terima tumanun penuhuan bagian ketinggalan mentok mundaliu nung suhunat mundaliu iduana nepot babarang dikayo awitan nepot dokumen tepensel. Intimput kawawiyah mibagaliti ay saran aset dot perintah kohampit mapanahon. Kampay na pangukaban longkod pondelihan namat. Magano kapayla tikitimpu matad Met Malaysia pahampit tsunami om tumanod paduhuan bagian kotingaligan muntok kotingaligan tensanan.

0: Gana kopi sini mata di Pauline Lane Pogidu. Menikawi tatan bayrati. Jam kesiam teluna pada miso mini tako sabon. Masukau kumari kayu tukah kali perongo di ti Radio Malaysia keninga FM kia. Karanghan maya frekuensi. Siam na pada mapa titik turu megahertz. Pekeru patah pinai ke ngawi. Senangkan teman ke pasi wat-siwa tepuk pelombo sediti ke pailan katang regata. Montok tada bayna ko iso tulan ko turu. Di pinalabus doko tinanan pemurunan kata Sabah teko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Eti puluh tekati susu gata kigatang resiam ringgit lima na padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da apat ringgit lima na padam siam tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da tolu ringgit walu na padam onom tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit tolu na padam turu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da tolu ringgit onom na padam apat tusin seng kilogram. Sekarap kigatang da seringgit duo tusin kilogram. Segutau kagu ya tapi nai. Iti puluh tekati susu gata kigatang da siam ringgit lima na padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da apat ringgit lima na padam siam tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang da tolu ringgit walu na padam onom tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit tolu na padam turu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang da tolu ringgit onom na padam apat tusin seng kilogram. Sekarap kigatang da seringgit duo tusin seng kilogram. Bamingan aku pailan katang degata, montok tada baino ko iso tulan ko turu, di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Malah sanda mau kikinongo, bila lebih podi kayu di memutung-mutung degata, nakanuno hadat ke pailaan om nogi kapasarahan. Jam kesiam tolu na padam tolu, mini tak kesaban tapi naik ke ngawi kan untuk milambus memulihi seginawa. Makin awal sining mata di Sakril Sidik memutung gata. Sining diti perangahan kumadi kayu di masa-masa ti memutung-mutung de gata ya. Itino Radio Malaysia keringa FM. Kuhoi aramai boh.

0: Siap Dinau FM, Selimahan Horror Soon.
1: Nuh antakan tsunami, tulun kewan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggaligan mentok mendaliu mengsuhonat mendaliu iduana nepet babarang dikayu awitan nepet dokumen terpensel. Intimput kewau yang mibakaliti ensaran aset dot perintah kehampit mempanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Bagadu kepala tikitimpu mantan Met Malaysia pahampit tsunami temanud penuhuan bagian ketinggaligan untuk ketinggaligan tensaran.

0: pisanangan.
1: Yoko Bodrik.
2: Om Yoko Ihana.
1: Kadali huay, makinongo sinding-sinding dahay.
2: Id Radio Kaningaw FM.
1: Sokadungan ogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya frequency siam na hupod om 4.0 MHz.
2: Kaningaw FM.
3: Kuhoy! Aramay bo!

Dan kena kopi seniman tadi di Brasia Pindah Empatan Tuni Sun datang tangon ke menuang di tiap babayan mengeringau omilo komanangon sekira dua retangon di Thailand di Koyu mana pada Koyu Pasurato tangon teka nuna apa keringau di Koyu menuang di tiap babayan mengeringau pegulu dari kata jam kepada miso ke sabon maya di ti WhatsApp keningau FM kusung iso siama lima walu siama enam walu o enam walu baik kerana apa sih lagi mantap ada pasal di pinata di Koyu maya di ti Facebook iti mantap di andong jenis lain kasiati kopi senangan ke sabon DJ kasio kopi senangan lagi andong ama sumusuh timan tadi timbul tawau senang ke sabon kuma tensanan tambalut-tambalut keningau FM kuma DJ Kle lagi juru teknik kopi senangan paparalan karaja kasiati ponsiko ama intangan tak buka aguti hapason di pinatun maya di WhatsApp Eti pasun manta diamankan Salam Malaysia Madani Kumadika DJ Kopi Senangan Kumaraja Hilo Konti Manta daku kampung Bagindah Keningau Mamasun Kopi Senangan Tadau Kotolu Kumata Insanan Mekikinongau Kasiati Kumadika DJ Haro timpu kupi-kupi kita Kasiatu Koigiah Ponsiko na pangalapan nu amankan Baikropo Ponsiko mentok de pasun kya Aku madi kau yang negeri masa-masa tidak mungkin nongol di ti radio keningau FM nongol kena potim pada bayno. Alasan nongol lidah-lidah sengai ta insanan kan dikelihuai dan makan dek kesaban teh kesarapan kan beras sesuai. Lebih pokok madi kau di tak mengakan de tubat kia harus tubat tetakan non. Temanu da tepenuhuan penen sunudan mantan di ti pak puru pakar kolidasan teh kati doktor. Mana pohoi barasan na po dat makan po pegulu makan petakan na pegulu da makan da tubat nga tenudan na pa dikoyi kita binai. Agudin na po penuhuan da doktor nga mana pa dikoyi tenudok ya. Kada dikoyi pangakan da tubat da to kusung ping kusung po tian. Tuhara nana sabab ya. Mantak dat kelidasan di ti tenudan na pa dikoyi tapi nai. Kada negi lihuai pegulu dat menimpun ko ada nuna pakaraja di kayu kada lihuai minum-minum dah kopi kopi-kopi damot dat teman toko timpun naik karaja moy de nuna pakaraja di tuan sayang toko nga awan sayang ngawi dat awan sesenang ya kumadit aw obas minum dah kopi magi hum ko tinuman suwai minum dat teh minum dat susu minum dan nuna pati nuna dah korhian di kayu pegulu mantak ko timpun iti karaja toko ya Bahama tapi naik ke warung petimpu montak di kayu mengeringau badati jam ke siam lima nah abad minit ke saban lagi hiti da kayu nanta kau pegelu dari kata jam ke pada misa ke saban memolihis toko da ginawa makin awa toko da pokeringau mantak da tempinai ngawi tempinai ngawi magi kina ngawa di ti radio keningau FM atum bayan aku nagi aku nak mantak di hitin keningau na makin ngawa di ti radio keningau FM nga haran nagi makin ngawa mantak di labus dot pogun labus da watas kya itu no timpu toko dot nanti gari amin tutun-tutun kumati som-tiso bagi yang balut toko maya diti radio keningau FM maya napa di kayu pasurata negia pasan di kayu maya WhatsApp idkusu giso siam lima walu siam onam walu onam walu karena tu milambus memalihis ginawo makinau sini mata di jereka majin purimono dah

0: Ano makinangaw sining-sining dusun tangalumbis kakal kinangaw siam na pada mapat titik turu megahertz
1: atuh kaki anggon kapi apa kaya nunda
2: kumang kuna batid he lamaya ko intangnya di kasip kud haron na pada sulung
1: ya dike di pamanan nu ben haki kapal po dirasuk no tanah rulongan po dikagu dari dharhat it sunuk-sunuk no tupi-tupi no pungkul na tadaw
2: doi atahan na kubodoh kabalan
1: atuh kaki kada ketika balan kini ada antak kena pematul dah tadaud bainat ya tadaud alasuk mati ti bainat ya ki
2: dam rana kurah janda kapi ha
1: antak kena pot tadaud ti bainat alasuk linasuk ti dehidrasi hati nan ya
2: rugi ya dah ada rasi
1: au umaring hati nanon akan nama waik hingga ngay waik digitan no dangol no
2: dam mulai aku pernah katut dan polos ya aku nda tupi no man kui pagulia sasadapan
1: mam lagat-lagat nak ya, yang boleh kan kena buat tinggal. Lagat-lagat kan

Yang kena kopi yang sinding mata di dah tujuan guys lah. Logo pun kuromo isa sinding lain ke sinding di netegere di nasupu di lain marang sanda nak lihis lagi nawa di koyino kurongo ngai sinding sinding dulu dek sawan diti nak lihis no isa sambut ngai ya ginawa di koyu mau kiki nongo ngawi ke pekoro pata pinai ko kakal ko dah mau kiki nongo di tiko seliman beras dusun gisam dat apa pusan dah jam ko pada dua tangadau tu agumu pakawago ho sinding nulu dek agumu negi atau babayan di nulu dek sawan dek bayna lebih po tada diti tada kota lu mega lekas sesari tiki tada kota lu ke. Jam kau pada misa tolu nak pada minit ke saban diti makinau toko diti sondukut. Pada kopi yang susu yang sondukut dah tak diti. Anda dan di kayu gisa mari kata timpu. Tak apa tapi naik kau ngawi harti isa kau pahilaan ke. Karai diti kanival sukan praskola. Anayatan watas keningau. Inang ada mani tipu horo o do tadau suap. Kedua tulan kau turuk. Id Arena Futsal Keningau ko timpun da jam ko walu dot ko sabon. Mitiman pohimogono di Encik Suhaimi teko Suhaini bin Haji Matsha. Isyati ha tupisa watas tupisa balajaran watas ko pisan balajaran watas Keningau. Kada liwai tapi naik ko ngawi. Aku mandi ke di ke homepage rekod kono do tada suap. Id Arena Futsal Keningau ko timpun da jam ko walu ke sabon ke. Pagulo dari kata timpu, pagulo da timpunan dia lo da jam ke walu ke sabun alansan dan toko rekod kono mantan kita pinai. Eh tidak pengah iso woyo di netigere komo yang di tau senang di taponsel man toko po baso. Pagulo da ko timpun iso-iso ot ababayan teko nunu napo o program ke. Pagulo da timpu ko timpun positif toko pagulo di ko rekod kita pinai. Nuna po mangantok ko, ko po siyon kaya nuna po hot kaparagatan, teka nuna po yalah program ditman po horo o. Jam ko walo ko saban ka na po dat ay katimpun nga mo sitid po gulo pa jam ko walo ko saban nga nakarikat ko na kya. Bisa pa kagumontok na magalay dat araw-araw to ko, lalabi po serad po pahibok to ko sa sakayon kya. Araw-araw to ko na po pahibok sa sakayon tindalanan nga, nutegari, oris to ko. Dat kontok do koliga ganan serai tindalanan montok no diri opo sel kopi yo rumiko toko do awal po montok do magalai nagi omong gompi nagi dat ko tingoligan toko babila na isa ko pailaan kita pinay ko ngawi di minang ko po gilang ko madi ko yo alan sanda na kanu ngawi do ko pailaan om nagi kapasarahan lalabi po ko madi ko yo di ko hompi harapo timpu do magaringa ta pinay. Maya pada kayu peserat atau keringau di kayu. Maya di WhatsApp teka maya di Facebook keringau FM. Saya kau mila mandi kayu tipe iti pasan teka po keringau di kayu. Mila kau nagi nama mau guna di voice note. Pota dana po maya WhatsApp keringau FM. Kusung isa siya melima walu siya monom walu onom walu. Karena cumi lombus memulih seginawa, sini mata di Reno Rodney Fabiano semilangat langat to. Itu Radio Malaysia, kini FM. Kuhoi aramai bo.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendut tang adau kuy aramai boy Sumigampo, Perintah Sabah Pupati Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lelobi peganakan dit aseribat konwan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti lelobi kemat peganakan pengingian it labus kekadayan om adalan masikin. Sumigampo.
1: Lepas semakin awal, sining-sining, pengulis semakin awal.
2: Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangod takaw na itakaw sebagit magigian ngamilad sumiliw matoh om telinga diolo. Perupata tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan Sabah kumades kom id numur kusung walu siam walu anam talu iso walu iso teka mayalat WhatsApp kusung isa iso anam talu talu iso iso kusung turu teka mayad maritim Malaysia id mas siam siam siap. Miampat Eskom Om Maritim Malaysia, paningali ketinggalan pagod.
3: Asalimahan Barasusun, kuhai aramai ba?

Kadang-kadang aku pihak sinding mantah di Masni Sumiran Taboya Boy Isu lagi aku mantah dan sinding light ke di nerang otak aku di tina di hampas juga aku marika itu kakali perang aku di tiko selimbahan baru sedusun ku hoi ya ramai bo bariti jam ke hopa dapat na pada masya mini tak ke sabon tapi naik aku ngawi kada di kelihwai rekata jam ke pada misa ke sabon makin aku otak aku di tika bar keringau FM o minsan pakau aku kapas arahan tadau di ti tadau kotolu tiki tadau kotolu jam ke pada miso tolu na pun mini tak ke sabon makin aku otak aku di ti sondukut so toput de sondukut mantok de tadau baina jam ke pada miso tolu na pun mini ke sabon baik ropa tapi naik kau ngawi kakal tak apa hiti da timpu teko hiti demam bola kati FIFA World Cup di temila mandi kau intang ayam ayam iti lombus maya diti kau selimbahan RTM mila mandi kau intang ayak ya maya diti RTM i telefon pewit-pewit diko i teko maya TV mila napa mandi kau intang ayak atau bayi nanti kau iso tulan kau turuk baina masa-masa kapan nau iti pialaan iti manta diti Mexico om negi Ecuador enang gada timpu da baina ti Mexico nakanu 2 gol om Isopo montok det Ecuador mai di kayu ho sok dungo ke tapi nai ko ngawi honggo-honggo napo mendit pilihan de kayu mai di kayu sok dungo mintong di ti pialaan Maya Miti Lombus pialaan World Cup Maya Miti Lombus Maya Diti RTM bahama jam ke hapun 5 na hapun mini tak kesabun warapa timpu mantak di kaya dah mekeringa kita pinai warapa timpu hapun da minit sekira dua raman di kaya po susu yuk sekira dua raman pekeringa di kaya main apa di kaya po serata pekeringa Maya Diti WhatsApp keningau FM teka mila negi Maya Diti Facebook Keningau FM memposikan negi montak di kayu di kasari mana kodung dahai kia mungkin ngau dahai Maya Diti frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz au negi lihuan posikan kumari kayu di mana kodung mungkin ngau Maya Diti aplikasi RTM klik bisa pakau agu karalano milo kau mungkin ngau dahai Maya Diti portal mila ko makinongo dahay Maya Diti Portal Radio RTM. Mila mandi kayo ihuma. Idradio.rtm.gov.my. Ito na po nga kinongohan Maya Online kaya tapinay. Kumadi kayo di tikopod.com men-install mga download aplikasi inggi ang awyo radio kinongohan kaya. Mila ko makinongo Maya Online na Maya Diti Portal Radio RTM radio.rtm.gov.my sumuang ko dot netegiri laman web diti mintong id senarai radio intangan di kuyu id siriba radio tempatan ihumon iti keningau FM mentok diri tapi naik ko ngawi sekira da sundung da osodu ko mantad hiti da watas keningau ateko in labus ko mantad hiti da pogun Sabah in labus ko mantad hiti pogun Malaysia kakal ko omilo mungkin odahai nuita ponsel ngawaro piramutan da internet bahama pagulo makin otak di ti kabar keningau FM kia ada jam kau pada miso ke sabun karena foto milombus membalis ginawa miampai dua sinding sumusuhut makin otak sinding mata di obil mek oh apa suhutan sinding mata di Elia Gunta Bitonudonku boros ginawaku.

Kopi Senan ke Saban Salam Malaysia Madani Miapai Kodoho Kleheraman Idi Kabar Keningau FM. Eastern Sabah Security Command ESKOM yang payah berdiam siam agensi pepogiro tinggi saman memunso longkot peranginan om todo pun haram di Kosilahon Sabah. Komander ESKOM Datu Victor Sanchez Minaboros hasil operasi pepogito sembogian premis isolation sanganu do tulun labus lelebih po mantan China dit memoguno do tulun no koyunan sebagai proksi. Datu Victor Minaboros dilo katali pinapuhi magon dot sesi libat urus ESKOM yang payah mengindapu longkot peranginan dilo om todopon edis sempurna. Karait program dilo Datu Victor Minaboros ilo kihontolon pepoin kawas kotunudan kotur

Kelantan, Ong Popo Girot Sokudung Id Gana Ko Tingoligan Kaganaan Ko Tembuluyan. Eskom Negi Manahak Pegeduhan Kumad Honggo-Honggo Agensi Ko Tembuluyan Dit Oilaan Popo Suang De Tembulu Id Pegunjiran Maya Wayaan Ausa. Purudit Au Tumano Doko Turan Manpon Toko Akta Immigration Om Tulun Ginumuan Pekionon De Kakal Manahak Kepailaan Montok Magalai Kaparagatan Dilo. Penuhutan karait koinkurian kapasiti penjenaan id suang sistem grid Pogun Sabah Electricity Baino masa-masa pepanau catuan ginoris lotirik id pipiro koyunan pointongko Pogun. Idi so kointalangan id kota Kinabalu Sabah Electricity Minaboros Dot kawoyon dilo nantadan mantad kakasahan id platform gas luar pesisir Petronas dit peperumbak dot bekalan gas kumad pipiro penjana kuasa bebas gisom pepokuri kapasiti penjenaan lotirik. Montok nedilo catuan bekalan elektrik Wonsoyon montok menantu kestabilan sistem grid damut keraja penginsanangan kapasiti penjenaan papanahon. Sabah Electricity Nogi Mokiam pun montok oinsanan kebeling kahangan sabab catuan damut tilo. Memoguna sunudan demokianu kepoilaan kau wagu karait koyonon ditontok maya Facebook Sabah Electricity K-Line tekor momut in numbur ISO 5444. Kau basan anam sunduan kodungon miampai puru menunduduk ponsel pegiroton montok papalabu sistem belajaran di Tabantug. Pengarah belajaran Pegun Sabah Hadatus Raisin Saidin Minaboros agenda kebentukan au mila tonggungon da puru sikulan tomod nga ila memerlu komitmen onsanan ekosistem kampai na kopisan belajaran watas PPD komuniti om rakan strategik. Kadisio kina lantayan belajaran baino okonoko okito mayaku gombotan akademik no ngapu pohompit pembentukan sasya kepimpinan Om Kemilaan Susumikul Tumaguang Landscape Digital Om Teknologi Kecerdasan Buatan AI Datu Raisin Minaboros Dilo Serat Pinabuhi Magon Do Majlis Sinergi Cemerlang PPD Tenem 2026 I Tenem Program Tikiton Dilo Pepontun Apat Komponen Utama Kampaina Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 Om Majlis Persaraan. Sokodung penerjukan miampa Universiti Malaysia Sabah UMS Om Yu Glena Malaysia aga popo girot kaganaan aquaculture id Pogunditi maya penuridangan teknologi takanan sada di lobby osonong. Penerjukan di lemongintong kumad po menggunaan teknologi efektif microorganism taiko EM id suang formulasi takanan montok bansa kigatang komersial miagal dot siakap om kerapu. Kumadua Chancellor UMS Profesor Dr. Rosalam Sabat Sarbatli Minaboros inovasi di lo milo popo sikap rontop ko goyoon sada ternakan om pepain kawasan lagi produktiviti om pulangan kawanuan penternak no koyonon Minaboros isyo lang strategik di lo monokodung nogi do tinggi saman popo girot rantaian nilai kaganaan aquakultur suai kemungukap ko simbayanan kumad kondolihon teknologi modern maya penerjukan saintifik idayatan akarumpi Dr. Rosalam Nerubaan Poperut Put katalib Majlis Pertukaran Perjanjian Kerjasama Penyelidikan Miapa UMS Om Yuglena Malaysia id Kota Kinabalu. Kopisan Kolidasan Pogun Sabah JKNS Minongesa tulun dit nakito minodop id lobby om boyaan walai pengubatan Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu megal dit nakarala di media sosial kawawagu diti akun ko susumakit dit masa-masa magandat dot pengubatan. JKNS idiso kointalangan pinapoilo kaguman dialo na pengawaris teko penjaga mantad labus watas dit au kanu dot todopon damot. Sundung HQE poposo dia dot kasenangan balai pelawat kapasiti haromantad kakal po au kabagal montok menampung ginumu korekatan waris idiso iso timpo karai takuaan timpo maganda ditalaid idi kopisan marawarau om trauma ETD JKNS pinapoint talang proses pengubatan wonsoyon tumanu dorontop critical maya sistem triage okon ko tumanu numbur giliran puru kopisan lagi karati karait isu ko sesekon koyonon sasakayon idi walai pengubatan dilo sebagai lang proaktif HQE popo girot pemantauan id ruang awam Dato Tuong mengin sonong kepailaan operasi kantin om pepoin kawas komunikasi miapai waris karet proses keutamaan pengubatan id ETD.
Ingkano kabar keningau FM nulu di Maidah Yungkit Ompina Dalin Edikos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

0: Abang atau pinai kau abang nanti jam kau pada misa toluna pada tolu mini tak ke sabun. Nak megal di tanah tegir ni lantok kau okey. Tak ada diti tak ada kau tolu. Nari kata ditimpu makin auto kau diti ababayan sondukut dot tada baina kana kino hata kau.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut.

Yang kena kopi yang sini mata di Silibin Bugis Pinia Patan di Jirin Mansur on the Yoyong. Mina Gawita Tanah Bairati. Jam ke hapa pada misa lima na pada mtolu minita ke suaba. Dan bos ikau kumari kau yung ayta insanan. Adi mina kina ngoditi kau selimbahan boros dusun. Mata pada jam ke siam da ke sabon. Gisam da Bairati mawi awi na ditimpu. Hati berikan tak gisam kia. Iti kau selimbahan boros dusun da tadah diti. Siap sekira diharap boros kudina ke salah. Siap sekira diharap pasan di anak Kolombus. Siya nagi sekira dua roh boros di aku piya na kontokin ginaw di koyo. Mungkin pun aku kuma di koyo ngawi ta insanan. Baik roba kada di kali huai da kakal mungkin ngawi di ti radio keninga FM. Tu semua wali tambalut pakaraja mon toko selimbahan boros murut pagaya mantaka mon soy. Miapai kau di jeloi selina di telu jam kau timpu di jam kau padam dua tang adau. Gisom jam kau telu so sedepon di ti. Bahama tang kiadai kui koyo miapai dua sinding semusuhut. Mungkin ngawi sinding mantadi di makin nang ada iso sinding ke sinding manta di Jovea MJ Gompiono Piu Pusan. Miapai kodoko di Jekle hinoko potabi misa ginawa. Salam Malaysia Madani. Bye bye.

melansar ngangai tanau monsoi paling kurang dengan mandai reti ni ralum kasalulan ragu ru dusun mabaik kau DJ Kle sor susua reti ni pembukat kau ngangai mabaik kau tekenipo dengan mandai ralum kasalulan ragu ru Melayu rajam ka olam sabai rajam ka siam DJ Hex. Ya pagulu anda malah pembelian kuramin dah orang reti kasar hari bulan silakan tulu 2000 permanam semayam fardu zuhur giti rali bungun keningau amno gondok rah bulintok no rah orang reti ya gini rah jam koperam dua 2000 sak ngah minit rah tangan norau jam kasak ya gini tanah-tanah pagun jam kasak talu ngoper ngah minit kasingkatan jam karu sampai jam katalu ya gini ya pagaman takau monsoy rapa kita akan rimbai-rimbai kasagan min yo. Kosom nalani pun raka salulan aku takau ragu murut ra oroka taluti. Ronda rimbai tori Freddy antawo ralanu malinau. Amsudin bagaran ronda rimbai makasih bulu kuri nasik nataman di Alfred Kinawa.

Yo kansen tengah loro am salam Malaysia menani Regina Tima baik kau rakyat di Jiloy Mingkau tu ralum kasaluran kota kau ragu rumurut boy talungan jam. Aragi noti nak sukun tak kau silakan tulu kasa hari bulan silakan tulu 2026 oro kata lu oro reti.

0: FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Aku Simon Sanduan, tumojo kau ramang kiralan, rongogo min keningo FM kasululan ragu takau muru tukir nu oro, tampilon rajam oporam ruo tengaru oro, saboy rajam katalu.

0: Ya orang gina ti pabelan kura min ya gina bal-bal kawanan orang reti pabukat ko ngangai pagulon kura libung nu keningau ti am pabukat ko ngangai sora keningau ti ra susu abreti ni kalori minasam mamai bagu ati kini po magangin kapal manempelak ra kukula ito tampilan da ronda bagu kalori masam amla su orang reti pabukat ko ngangai ya gini dongo peram talu saboy talungo peram talu darja celsius nabawan nokono nek kosong dekan ingau lasu ra lilit libung nabawan dongo permapat saboy talungo permtalu darja celsius tampilon da tambunan bagu anu gondo kapam naganda ra libung nu nabawan kaningau giu ra tonom naik no ganda naik kosong da tambunan nabawan kaningau lasu roriti ra lilit libung nu tam tonom dongo permtalu saboy talungo permapat darja celsius malasu koborok ara lilit libung nu tonom kita lagi ni memagun suangan kapam pabukat ka ora tonom no suango manginum lah timun ansa kampai eanga mongo itu mato nuro lagi ni tengini po pun ulut tumoyong yo lagi nanti mabuli ko magilong pagugulan minbul kapam piala dunia ti RTM klik Mexico am Ecuador ondo raginoti Mexico ruo Ecuador umang
1: mangkirong au raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapa mayara RTM klik ini no fan

0: RTM Bobokon Talungapur Radio Monse Tojaratana
1: Tahniah RTM Talungapur Ranking Dunia Rais Mempatana Uratono Motopot dan ingatangan pondo mengani rakan sayang Ramamagun Malaysia
2: Tahniah RTM Ranking ke Talungapur Dunia Gamara Yusumingkot Kosondra Inan Penyaran Monse Tojo
3: Wow, kau tu yang so, kau sen malau, tak bulus mutu.
4: Ayah manci huang kuling kong, nilai ngakara ikutu ke mansi mansi, kandu ulu. Nilai ngahalan ini talan kuno, sino sampa, ahung, hulok, kuliawai, tambak pun sin, tapi kandu ulun matong wepe hilong.
3: Oh, kau tu yang so, baiklah nak rakin ni ngafem.
4: Oh, sino ki iklan nak ni FM tu?
3: Iyo.
4: Anu ngambil ngoring ngorak ni FM tom. Kaya kapan dia orang ilu ake iklan?
3: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngorak ni FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
4: Ya uka, nonco ya kino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
3: Topot kini yang so, hati lain malupus lagi tiom, masuang ulun moi pembali ra kadai mutu, mamuli po yang balanjain muraki.
4: Pakuan wai.
3: Bah, bukan aku po.
4: Yuyu.
3: Bapak kelani, teleponi am.
4: Yuyu.

0: dalam kita ke apa singkot apa yang kakat rimbai-rimbai tak kita ke kemurutan tu lansan ku rasyung no perimbai ratu telandain takano telaho konsoyo onsoy pun sino labit kapukula onsoy lalayok nano kapukula yo onsoy ringohon karuoro na tu mesti onsoy sebab luluk takaratu atau merimbai-rimbai takaratu salaka ringohon untuk nusungoro atau duoro ataupun sambulan luluk takatu ringohon suku saboboy nali uli ko narahino payan takaya kong dalako no pambalan na mambulok pambalan na kayahan rahon taka ato po nalango taka payan taka na hino hino ngalako no untuan no luluk taka to uli ko narahino randok payo ko nalako no rimbay rimbay balon asalu ulun daturay ng kinangoh ra kunalako no lagu-lagu pamahuangan na pamahunan pambalaan maluwat taka ray naning taka kuno sumingkot tra kayahan kayahan atandon ringhon nulo na suwang ray no alap po yo rimbay-rimbay takaratu sinulabit na no memang murut ya kapang kapulon takaraku na nga panapitan-panapitan bukon singkot taka no landuk taka nara luluk-luluk at rimbay-rimbay no kamarutan interakon Rusdi Bambangan
1: RTM Bobokon Talungopor Radio Monsai Tojaratana
2: Tahania RTM
3: Pahaka kara muslimin am muslimat Reino tu nakasakuna timpu Azan fardu zuhur Ralivung keningau Amrana hondo ra intokono
4: Allah

0: والبرس وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: Perfect. Hebat. Showknya.
1: Ya, usah gulu pihak mau baik kau dah kini jilai minggu atau kau sebab kata kau nak kau agama Islam kan sen mau pegara ibadah solat padu zuhur ororeti ibok kau mengatur bilin minar WhatsApp mai rau mang sak siam limo balu siam onom balu mau kau ada bilin tian on yang datang dorang ngerangan tak kau tiap aku porondo am minyak gansing itu orang kampung kabulu suh kan sen tanau tanau monsoi ororeti am paling kurangan mini agansi ngono nangat terbilin mayar SMS takau ada WhatsApp tiang pembukat kau ngangai keringi po rais kau magilong pagugulan pela dunia ti ada RTM klik kapam TV oke pembukat kau ngangai mau beli kau makita waktu ini po pagugulan main bull waktu ini po ada waktu ini po oro reti kasa hari bulan silak ka tuluk ti untuk suara susu berarti ni ara jam kasa berarti ni kote di ovari Norway jam kasa amragino ti tingini po Mexico Ecuador ampogat ko ngangai ini tak kau soi kia tingini po makasubola tingini po moira pamupusan pele dunia ara 2026 ti ampogat ko ngangai jam ko pram 2 talungo pram 5 ngamit ragino ti melasan damin nakakan noyo tu mojo kau mangkiralan rati kita kangen min muluk pera kadingau ti kawalu panaka malur ila lain pangkiralan min amun mati kolong tu mangus posangki noloram pabukat kau ngangai. Yo rondo bilin bagus rondo rimbai intori Steven Jimin kolondo bilin nama labusan aruru warimbai gitu ya.

0: bagaiman takau monsoi
1: mangimbolo kapam bule rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan mamparatu manauyu amam pekelala sonor imbolo ti sesangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalato kerana suangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
2: Yo jam ka operam ruo apat ngoperam balu ngaminit ra tangar roro mokondo operam ruo ngaminit poyo yo gini atana-tana pagun ondo pasukon kura jam ka sara tangar roro gitu ya mokondo poplain kura min yo gini logo-logo gata roro reti ondo pinang kual ruinan menguasa lembaga industri gata sabah ila GS logo susu gata roro reti pembukat ngongangai yo gini siam ngaringgit limo ngoperam talu ngausin sang kilogram siam ngaringgit limo ngoperam talu ngausin sang kilogram logo regino tiam pembukat ngongangai rais bagu gata kalui noob grade kasa yo gini empat ngaringgit limo ngoperam siam ngausin sa kilogram gata kalau noob grade karwo yo gini talu ngaringgit balu ngoperam onam ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa empat ngaringgit talu ngoperam tulu ngausin sa kilogram gata kantalan grade karwo talu ngaringgit onam ngoperam empat ngausin sa kilogram sikarap bagu saringgit ruo ngausin sa kilogram saringgit ruo ngausin sa kilogram gini dia logo-logo gata ororiti endo mining kulan inan mengosa lembaga industri gata Sabah LIGS. Yo rimbang tori miston indo tambiki lusar nangkiatan.

0: takon kura kono anak-anak pahuture no tak supaya kau belajar mingko to amka kau mera aun yang kau lonsoi man kono lulun yang kau ka kolek kan sayan ino nga pilin kura miun supaya kinaya humin mahu abila matu talao panai kono ra kinaya onsoi lah
1: jam kasa ratangak norau. Saya naminam salam Malaysia Madani. Pagi ini waktu tanau-tanau pagun ondo mabaik koraki loy saya menjuning. Istan Sabah Security Command Eskom mabaik operam siam jensi inan menguasa gumogot mamuso pusor penambulian am penambulian haram sor libung sirangon ras Sabah. Komando Eskom Datu Victor Sanjos mininagu ampos operasi ondo sampiruo kadaili kondo lesin tatangan du ulun lisar koson intora China ondo menapakuan ulun gelama koson mapatalan. Datu Victor nabala pat naparasmi sesi libat urus Eskom mabaya mengindapu pusor panginan am penginapan rasa purna koson lain nakanti Datu Victor nambala yo koson gumogear undang-undang am niak kaikangan uyu ralum kampinan tayar penambulian rambal naganda Eskom niak mangkara hati-hati agensi penambulian magibit menanam bului raralum kalau raralan kalau monsoi mabuli tagion mayara akta immigration lilo ada kinio ulun aswangan sini suban koson mapasaboy kain tutunan bal kalatan ragitio koson puson pun naing kurangan lutu lutirik rapagunti Saba Electric City raginoti mambal catuan lutu nu lutirik kukula tiko kukula intok ratitikop libung rupagunti ralum rondo tanau nakabatik Saba Electric City nambala balti pudu kejajawan sor liliut King Petronas ondo kejajawan nu lutu Ges kukula penjana kuasa bebas saboi naning kurang ru kasuangan lutu nu lutirik kono poyo catuan lutu nu lutirik binal koson katangan kansen ru sistem grid am krojo-krojo mampuna ru kasuangan lutu nu lutirik le Saba Electric City niak makiasi rubal kapaganan amniak atanatan kain tutunan ra intok majajawan ru lutu lutirik ti mawuli tumutun ra Facebook Saba Electric City K-Line kapam taliponin talian ra rondo 5444 rondo 5444 bal maguguyu am gogot sineji ratayan migigila Rayus kaikangon koson kesaukan tayar pagilan dah monsoi amakagula. Tinganai kopisan pagilan pagun Sabah Datu Raisin Saidin nambala gogoti kamambuli sanin ru inan sikulan nayuk sotopono keselengai migogondo nakalabit ru kopisan pagilan libung PPD

mamagno suangan ang rakan strategik. Kono ampos pagilan dagino ti saka tukuin kasingkatan tayar pagilan yo mampalabit paliso monsoy tayar katinginayan ang katangan rulalaing sikul maguma tayar digital ang teknologi kercerdasan buatan AI. Datu Raisin nampa bala pat nampa rasmi sasai sineji cemerlang pipiri tenom 2026 ratonom. Inatangan pengonong bilorti napatimung apat gogot matang koson Majlis Apresiasi Pengurusan Sikulan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 Rilo Ondo Makapincin. Indangan penyelidikan Ra Universiti Malaysia Sabah UMS Mabaya Yuglina Malaysia Kulimanin Mapaikang Poyo Ru Industri Aquakultur Rapagunti Maya Rakaluayan Teknologi Akanon Ru Papait Ralabi Matimpok. Kajian tim menganik katangan rumana pakuan teknologi efektif mikronisma kapam EM ralom ter formulasi ruakanon rabibiak papait koson siakap am kerapu. Maruo naib chancellor UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli nidagu inovasi ti saka mapalibok rugayo papait li yo naik mapasingkot ruampus pengiduitan mangimpait galama. Yo nambala tumpang monsoy ti manungkor ru kaikangon ru entire industri aquaculture amniak manguka ru pembandingan teknologi modern gumoga ru penyelidikan saintifik. Dr. Rosalam tinum ru mapatanau nalupus sasai pertukaran perjanjian kerjasama penyelidikan mabaya UMS am Yugilina Malaysia Rakota Kinabalu. Kopisan kaligagan pagun Sabah JKNS mindago ulun nasuangan ondo nambolong ralobi ampang kiranan rubaloi pakibabasan Queen Elizabeth HQE Rakota Kinabalu koso nakasalula ra media sosial babagoli sara lilo ondo magina babasin. JKNS ralum tanau nakabatik nambala kaselengai riloti ondo nantamung intor sor lisar libung ondo mauma intok penambalayan ati penakulan HQE napatampos kaluayan koson balai penepangkalangan ondo intok lika lo maukop amon masuang ra rondo belintok koson rubal magina mabuai rakopisan pulali am trauma ITD JKNS nambala belintok pakiwasan nano gumagaya rubal mayara sistem trigi saka mayara lumbur giliran inan kopisan niak mengapu bal rumo sosok intok pakingan kereta ra balai pakiwasan puli belintok ulun masuang interaginio HQE rais mempaikang ra belintok sorra rondom manalimba guru pengukaban operasi kantin ampagayaman mabayak rurilo ondo matamung ra pakibawasan sora ITD paring kewenangan am salam Malaysia manandi ondo tanau tini nampos i maida yungkit.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paraguay, Argentina atau Tuang, aning dapat sauk ke juara. Dari luar China, Meksiko na sauk ke pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na sauk ke amahur. Ya kini orang tahun 1994, 1994 am 2020. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jam kasa koperam siap ngaminit arah tengah roro-roro katalu kasa hari bulan sila katulu 2026 pabukat kongangai sila katulu noyo takau ra bilor 2026 kapam tahun 2026 tipokat kongangai paring kurangan agama rai sasin takau riaki kapuno agama atkenipo alungin ru bayak kayakan takau ra pokonong oro agama asin takau riaki kapuno ru bal kaligagan takau kondok ramalur marul makalala am tan matang itakau naik magalung inan takau gelama kaligagan takau gelama yo gineo kalau yang ngak mangkanda mengamis no ilalai naik keran min naik am saka mamis rakabang tekenipo marul ra tahun tinaulianam gitio rondo bilin matang tau to jo am ayo rais bagu apo ko po bilinti kansen oro katalu rasila bagonti bilinti pasukun kosong rangarangan no ara kiningau FM sabab BFM kosong di pagulu yarini majanun sila panggon ali uji ilin da kumabung runang rasikim kula tumani amrungangai ramiun kalau naik datang kosong di liman suai rasikim tuman skim tumani am rangarangan da bokon ara lalandang mansanoi nabawan sipitang labuan nam semenanjung. Yo paling kurangan kosong di Ilvia sampai para nondok masaluk mengatur tinginipo bilin ara WhatsApp Maira Umang sak siam 5 balu siam 6 balu 6 balu bilin pupus nanti makita green by mantilayun intori Gino Hasim bainanin nayuk maguno ondo rimba-rimba kita kon minti pasalulan ku rajam karu ora mai no saboi jam kata lu boy san jamam aki akan dot live do TikTok DJ oh kapo yo kapo yo hari ni jamamar jam karu bagu live do TikTok mainanin no ragi nanti ngangai mo kondo TikTok amon so yam amon galing-galing lik ngangai matutuo ti ina-ina ama-ama kondo TikTok kapan Facebook lagi nanti mau beli neo video call WhatsApp aruru amon mondo manak no gioras menanjung mau beli teleponin mayara video kaki ya gitu ya neo rondo keluayan ru teknologi lagi nanti mau pakai lu ru banyak kayak kata kau ramon galing-galing li mapagon kebrok telepon galing li saka kosong lagi nanti mapagon moira kadai bagu mau beli menelepon kaki ya. Di jam kasa dungo peram duo nga minit Rakinati Rais Rimbai. Yo Ronda Rimbai Tori Primus Musri Usam Dagu Mudaki Aki Adion Kapo Huang Yak Pasimpungon Rimus Sagu dan Taman Yang Jilinan Dimang.

0: Ya kan saya nda tangan orau, arai nda KPKK, kait akara lomik nda tangan, kasing kata, ra orau itu aja di sini sanggulun tambulu imaya, aja di rai sakra pahayaman, ra tambulu imaya ra orau itu. Ya oke lipaka, abuli kiri rekosan pukul himu inggalan, amintora amon puyah valimu itu.
1: Assalamualaikum, awal kerok lasmi bin Muhammad Ilyas, intora nabawan, berumur 34 tahun. Aw ambal ra kek, ambukar bakery lah, ambukar bakery, ambal rakyat, kui, roti-roti, dan nabawan tu lah.
0: Sengili, aku nangimu'un nampak alara pengintalanan itu?
1: Aku nangimu'un utara napungai SPM dari tahun 2010. Aku nambal utara pahun. Utara pahun, aku halim utara pahun, nambal sikit-sikit. Ini belajar untuk mengantik lah. Pas ini, setahun lebih. Lebih kurang, oh iya, aku belajar giat marah. Ya, belajar giat marah. So pasing kata anu pola ilmu ku pasang papan berniaga kapoyo ngurus keuangan ku jadi dia belajar so nganduri aura nabawan ku terus nambal bahwa rakada itu kapoyo ngalira peralatan onsoy so untuk apa singkat produk kula
0: untuk aku simikul marah nili on inalap besar jadi inalap bu pada pengintalan nanti ke keki kau sempat kan nambal keki kak
1: Ali bina belajar kura get marah nili sebenarnya new isra angan sak sebenarnya angan sak tapi masa ino ngajar juga isora ambal rakik balakik tapi iso fokus isora ngansak lah ngansak kali nganam bulan tapi pongo yak nganam bulan ini masa pohon duli sepan duli belajar abal rakik ambal rakik lah nganam bulan pula ini habis get marah tu iso khusus yak nah ada yang jangka panjang lah ya khusus-khusus 6 bulan ya.
0: Ya jadi suku Reno kosong kini pengaliran no ulun kosong pakuan di silo kosong pakuan mu antalan ra pengintalan
1: kono pau sino customer tu matong ra natulah matong ra kade kutu ya maya ngalir ra kui kono ratu jinolan kutulah selain ino maya juga ra pajual maya ra pasar tani tamu maya pajual tamu maya ra maya ora pameran maya ora pameran no kerajaan habis selalu aku sebenarnya usahawan bimbingan intora fama peladang pertanian jadi atu pernah event nilo maya aku maya ambal ora pameran ampa jual lah inolah
0: jadi hino pio insup no perintah lah rasa nalam
1: ya yang insup
0: okay. Jadi usun no korai no rapuimu ina arah itu pengintalan arah bakery itu kan on keli pahanan aku senali manan mu kapira pengintalan lagi
1: ali nali manan ku kapoyo anu lah di lohono barang tu lohono barang tu makin aboy makin kuas anu aloho makin aloho jadi susah apa tetap pralohono barang-barang ku tapi dalam masa yang sama aku mora supplier-supplier ku sendiri yang abuli akal pura lohono dibawa pasaran jadi alap ku ampa jual produk-produk ku tubahu lohono rata-rata so kalahan bahu ulun takah
0: jadi ngabuai mau kena itu kan so kosong bahan mentah ku dulu tu kan ya, loho aku kono rakoson aku yang kono raloho angam
1: ya
0: angam rakoson aluluan ulun angalir ampoyo sino untung jadi kosong ngabuai ini le aku rakoson apa sampu raloho no kosong no pemahangan ulun sino ki rahu-rahuri lo kau kosong
1: menang pasal rahu-rahu ulun tu memang sino tapi kono rahu matu tu kumorom yak lah kumorom yak diwaliwa ilo abuli jawa tarima lah tarima nila juga tapi ini nga pandai nilo kan juga lohon barang tu tapi awa pasingkota lohon itu pun ika juga sambarang lah sama ika juga kono asawat tu nga ika rugi ika pula untung kono ino jadi sama-sama menang lah dari situ
0: Ya jadi kepakai hina tu pekapahanan alimanan no angin talan. Jadi itu pun orang kosan itu tu nantaka. Yohino salaka angin talan datu. Maya kerohang rusiloh. Orang kosan pasti kerohoh. Hina mayara bahan mentah. Kuan kepam kuliamos kuliamos alirin dulu apa memal rusiloh. Kena bakery kena cake lah hina. Jadi racian tak tu pekapahanan di lah hina. Jadi raisra pekivalaan. Raboi mihitili. Orang kosan oko angin muun muvas. Ang mo nang intalan on kilik ka ulun nanong koryon anong koryon lah apatus ra pagintalanan gitu tayar balin gitu
1: utama to anong korako matuo ko lah matuo ko kalorga kalorga kukon rangan-rangan walaupun kono pertama tilikan au nambal ra nyay belajar nambal rakyat to kan alim matuo kong kuyon kono ika kula isa siha sebab Ali matoku aki-akiku empahak aku mayo. Ali ilo cigo. Jadi ali kali pemikiran no matoku mesti cigo ya. Angasau jumadi ra cigo. Jadi lako kau ini belajar giat maratu pertama nili angasiso di anokong sabuai-buai nerbahu wei mau lebih berniaga itu asuang bahu di kemasukan asuang bahu ulun matong support kalau anu kung rako encoras sekeliling tu rangan-rangan jadi ino kali aka nakabuka ra anu no kan
0: tuang
1: no jadi Raina tu atu-atu pana kasih aku no huangku untuk dia pasing kota bakery ku tu iso ulun mahulo moy angalira ikono peralatan bahan-bahan iso tumun iso sendiri meraki yang alir no kono angam gitu kon jadi itu nga kira no orang kuat betulah Reno di matoko
0: jadi rapuhi mitilih rakosan ini sudah kili anugrah na alat murah buhi hitilih
1: Entara aku sinumikul. Entara aku sinumikul lagi at marah tilih. Aku nakalap best student, pelajar terbaik lagi at marah pada tahun 2013 lah. Lain ini. Berniaga bisnes. Kula-kula pada tahun 2024 tilih nakalap ora di toko Peladang Jaya. Entara Peladang, LPP number one, Peladang. Ali hinilin analapu yura pesta kamatan dan bawan. South Bora hinilin na tahun 2025 tiri nakalap ora anugrah ikon belia tani HPPNS Sabah. Ali hinilin yura suk nalapan ku.
0: Ya, ini rakasan anugrah nalap lupa kataka. Jadi anugrah tu salah ka aloi alapam. Jadi itu aswangi lain bahu takin. Jadi Raisra pakiwalan pupus. Jadi nabu ini lah yang takah. Jadi on Kelly ra balakmu lansanmu ra tu bahu ratu ra kosod hilih maya ra tayar apa bidang kasalu doh wang rila Kelly apa mati balakmu rila ya.
1: Balak kura ano rangan-rangan penuh adik-adikku. Aun pokasi amun balin mnya. Nando istilah kono Ika gagal. Aku pana nambal anu itili, ikadai kutili, bakery kutili. Sina juga masa-masa no give up. Anu tu ngah, angas tu. Angas tu ambal apa nat pangkua nomat tu. Tapi itu ngah, tetapun nyak kuang, lepas sino berehat boleh tapi katu mo. Anda po balin muyun, ika fokus kera di hasil no. Tapi fokus kera proses pembelajaran muyun, pasan pakuan muyun. Sebab hina nga na penting no ilmu ika mulau ka belajar paling utama solor ika hilang kara ulun nama hulu onsen ni lo tapi kita ka tu berproses jangan tengok kita orang lain lebih jangan membandingkan diri kita sama orang lain lah itu yang paling utama sebab takat tu masing-masing takara no masing-masing takara penuh rezeki jadi kapan dan takah sanggilan rezeki tak kamato kasuburi takah
0: ya kepekeka ina balak no tembuli takara oro itu tatu no bisa nambalak tu abis isi nakalimannya ratusan proses angimu untuk suku oko ratusan naka alap ambal rakadai kadai ratusan angin talan jadi kasalah ka aluoi ratusan tatu no kapiro hanano ya hino kalumolo ratusan atu kepahanan alimanan taka ikalumolo rayusin taka libosan taka lumangus takara atu ya kepahanan ratusan lumampot ritaka jadi kepekeka hino wala onse ritaka ambayus taka mingkoto kawi mayat takara tayar nukasalo nuhuang taka hino ngah ratusan akan ngibit da ina tangan itu ininggalanan da ina tangan kesingkatan nah kasih kita kenal kepaparan dalam ka ina tangan itu kepekeka duli taka perosuai ka orau mayat atap bului suai keli jadi hina kita ramon pengkona namin tuala
2: ina tangan kesingkatan takau tukir orau katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 perang duo Argentina atau Tuang aning dapat kesaukra juara dari warakino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya finora tahun 1920 opor 1920 perang ono am 2020 perang ono Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Yo kau sana pada serap pangkir kagan dari rimbai takau datang aru roti oro kasa hari bulan sila katulu dong hari budung apa ramonom akan saya noro kasa hari bulan ti rambai nona anda kini po mengapura oro nakan oro roti kan saya noro nakan ramyun tilai remo kondangan mindra oro kasa kasa hari bulan ti tu mojo kau rati kini po ngan min res kau mangining ramon rati kini po ara kening of MT saboi ra sangilan saboi ra rondom no jam ka tulu ra rondom apa gonong oro merongomin kening of MT itu ra jam ka onom sora susuau saboi ra jam ka tulu sora rondom. Yo rimbai ri Maria Gumbaris sangilan poyo.

Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpong mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanah malanjang riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: Raius, mangkirong au raka salulan ragu numurut. Mayara frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa mayara RTM klik. Suku rajam katalu rama mai.
1: Yo, mamarna jam karu orang memaik pebukat gongangai. Ibu-ibu kau makita kena rimba-rimba mai arah pagaiman takau monsoi. Boy sanjam ti, saboy polos jam kata lu. Ayo, kita teman-teman limpun lagi na mamarna ya. Atgini po pagaiman monsoi takau roreti. Juslin Taguah akan send tangan roro atan rimbai. Stephen Chong onsoi. Peringkatan tojo ramin ondo magilong ramon da TikTok kening ofem lagi nanti ondo ramin ondo mangkirong naik kalau kalianin tiganipo mangkirong ora tiganipo karita min kia entok pengandaian rabaloi min kia rati kentok apa min kulawo frekuensi mighty ara siapa pat titik tulu megahertz mulu peramin ondo mangkirong ramon mayara RTM klik.
2: Baik rai, mayara ina tangan, pagaiman monsoi, yo hina pakita kan ra rimbai-rimbai. Tukir orokasa suku orokalimo. Rajam karu o suku rajam katalu ramai.
1: Yo talim pudin takau pagaiman monsoi ti ara rimbai kini tagi LBS sampai parat makasih inggalan napa rimbai ti. Yo gini Simon Sanduan. Tutu monop bulan Julai Simon Sanduan sampai Rabu Jangkal Sumbus. Mama.

0: Yo, gini ni orang dari main tadi kalau sumbus hari main dengan anda bayar rabu jang hari barang ini kita kau jam karu balu ngamini ramai mamai oro kasa hari bulan silaka tulu dong hari bulan pernah malam oro kata lu oro reti bukan kau ngangai tanau gitu babal kawan gitu rekan ingau majut oro nano artikulan untuk min rumah sam kia min rumah sam kalau yang nggak mau palibok umpo arah karita ampa ugat kau ngangai tino kan sayang tino untuk ating ini po bago mangkirong ramon magilong ramon da TikTok ra ginoti ra TikTok min paling kurangan sungkor min ramon sungka min ramon ondo magilong ra ginoti kosan maparay sa pangkiragagan rimba-rimbay taka ororeti pinason kon rimbay ondo pasaluran kuti ondo rimbay kinita ki ating ini po hari ini majanun butitin rondo poyorangan taka ora TikTok rimbai pun bago LD Pinkun rongok takau ruo rimbai lagi tiyo
1: saya mantaka onsoy.

Hoy maritinan siung intor rangampung selarang baru nabawan. Kan saya naki nengoh kasululan rahu numurut. Ratu ketukir nu orau radio kaninga FM. Maya rafrekuensi siap mengoper mapat titik tulu mihagets. Hibat amsyok tojo.

Yo, gini nih orang dari Bang Tori Jisarin Boy Anang Bilin di Aduk Daki. Rimba lagi nak kita kau jam karuo talu ngopo ram siam ngamit rama mai rati kita pangkira kagan min peringkatan tojo muluk peramin onda manggilong ramon dah TikTok mokon orang anta kau rati ini tinggal ipo intora Australia paring kurangan tojo onda manggilong intora Australia tiler mangando yo giu atu mojo intok ra pamagunan bokon talandan Makau onsoyak ramuyun dah hiu am yo kosan mapara sudah pangkira kagan pagaiman monsoi takau roreti atikulan dari sekra ruo rimpai payo-payo ningon kuramin sumbiling rimpai intori molisikin ambilin kudirun Henry Lundanan tamani Rosnia Paunal pagaiman takau monsoi saboy jam katalu ramamai.

0: Iyo, kita kepolos ke pakaian monsoi takau ororeti oroka sari bulan sila katulu ara oroka taluti paling kurang tojo jam ka talu sabo jam ka tulu sora rondom no mampai kau siaran kasalulan ragu Melayu santai
1: pakaian monsoi pakitakan dari barimbai kasagan min sabo ira jam ka talu ramamai.
0: Yo, kosong ke paparanda bagaimana monsoi takau ororeti ruwa rimbai Susana Bonsing sinikin silip jawatan awas ruwanduk masunduk Steven Jibin gini kita laki dia jeloi paling kurang antum mojo kau kan senda mamai.

0: Kerapo. Timbalan Naib Chancellor UMS, Profesor Dr. Rosalam Sarbatli menjelaskan inovasi berkenaan berupaya mempercepat kadar tumbuh besaran ikan ternakan sekaligus meningkatkan produktiviti serta pulangan pendapatan penternak tempatan. Beliau berkata langkah strategik itu turut menyokong usaha memperkukuh rantaian nilai industri akuakultur. Selain membuka ruang kepada pemindahan teknologi moden berasaskan penyelidikan saintifik di peringkat akar umbi, Dr. Rosalam ditemui pemberita selepas majlis pertukaran perjanjian kerjasama penyelidikan antara UMS dan Eugalena Malaysia di Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengisahkan individu dilihat tidur di lobi dan laluan Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu seperti tular di media sosial baru-baru ini bukan pesakit yang sedang menunggu rawatan. JKNS dalam satu kenyataan memaklumkan kebanyakan mereka merupakan waris atau penjaga dari luar daerah yang menghadapi kekangan untuk mendapatkan penginapan sementara. Walaupun HQE menyediakan kemudahan balai pelawat, kapasiti sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung jumlah kehadiran waris yang ramai pada satu-satu masa. Mengenai dakwaan tempoh menunggu yang lama di Jabatan Kecemasan dan Trauma ETD, JKNS menjelaskan proses rawatan dikendalikan mengikut tahap kritikal melalui sistem 3H dan bukannya berdasarkan nombor giliran. Pihak jabatan turut mengambil maklum mengenai isu kesesakan tempat letak kereta di hospital berkenaan yang sering terhad pada waktu puncak. Sebagai langkah proaktif, HQE akan memperkukuh pemantauan di ruang awam pada waktu malam, menambah baik ebahan maklumat operasi kantin serta mempertingkat komunikasi bersama waris berhubung proses keutamaan rawatan di ETD. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bertemankan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya masih lagi berjalan dengan lancar dan juga masih lagi dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa, kan? Mungkin sekarang ini ada yang sedang menyiapkan kerja-kerja yang mau disiapkan akan sebelum menuju ke pukul yang semua orang nantikan. Balik ke rumah, kan? Jadi waktu-waktu begini pun mesti ada yang buat kerja masing-masing, dan juga mungkin ada di antara pendengar kita yang sekarang ini berada di dalam kenderaan menuju ke destinasi yang dituju. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua. Hari ini edisi Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murud yang bersiaran dari pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang ini. Dan juga, jom kita jadikan petang ini, jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika satu ruang untuk sebenarnya anda melepaskan penat. Kan penat-penat begini, kan? Apa kata kalau anda kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz dan juga dengarkan lagu-lagu? Sepertinya info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan untuk pendengar semua. Baiklah, petang ni jom kita mulakan Santai Petang dan juga Harmonika dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu harapan daripada HyperX baru saja menghiburkan anda sebentar hadi dalam pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini. Kita sudah sedia maklumkan hari ini adalah satu permulaan ataupun hari yang baru di bulan 7 ini. Dan juga kalau sedar kan, kalau kita fikir balik sedar tidak sedar, nampaknya kita ni sudah berada di pertengahan tahun 2026 dan juga banyak perkara yang sudah kita lalui. Banyak juga mungkin ada perkara-perkara yang belum lagi kita capai. Selalunya dia begitu. Dia tidak akan mula di awal tahun, tapi perasaan itu berkebar-kebar mula di pertengahan tahun. Jadi jangan terus mengaku kalah. Kalau mungkin ada yang tertunggah ataupun tertangguh, mungkin ada yang tertunda ataupun tertangguh apa-apa rancangan ataupun orang kata azam. Mungkin di pertengahan bulan 7 ini bolehlah sambung semula. Baiklah, untuk petang ini sedikit info ingin saya kongsikan buat pendengar, iaitu berkenaan dengan aplikasi RTM Click. Mesti ada di antara kemurang yang belum lagi tahu sebenarnya untuk saluran ataupun Piala Dunia pada kali ini, anda boleh tonton secara langsung ataupun ulangan di aplikasi RTM Click. Macam mana caranya? Caranya adalah jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing, dan juga anda sebenarnya boleh menonton secara langsung Piala Dunia 2026 dan juga siaran ulangan di aplikasi RTM Click. Jadi bagi kamu orang yang belum tahu lagi, apa kata ambil telefon sekarang, buka aplikasi, kalau Android Play Store, kalau contohnya macam iOS mungkin boleh pergi iOS punya store, dan juga kamu orang type situlah RTM Click. Kalau sudah type, jangan lupa install. Jadi bolehlah kamu tengok Piala Dunia secara live dan juga secara ulangan lah. Dan juga sebenarnya Keningau FM ni pun boleh didengari melalui aplikasi RTM Click. Dua dalam satu. Kamu boleh dengarkan kami dan juga kamu boleh juga tonton Piala Dunia. Dan semestinya ini yang kamu selalu motokan, berbayarkah tidak kah, ianya adalah percuma. Jadi cepat-cepat install, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Jadi kamu boleh dengarkan kami Keningau FM, dan juga kamu boleh menonton Piala Dunia secara live dan juga secara ulangan, dua dalam satu. Jadi cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Baiklah, petang ini untuk hari ini 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1447 Hijrah, buat pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.47 minit petang nanti. Tapi apa kata sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM. Hebat!

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doa selalu kalian barakah, kalian ceria bahagia, kalian selalu merasa manis dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kalian kukuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk yang sungguh penting, iaitu antara ibu dan bapa, keutamaannya siapa. Hadirin rahimakumullah, sidang pendengar Nidaul Islam di seluruh dunia. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan garis panduan. Daripada siapa garis panduan tersebut? Daripada Al-Quranul Karim, kerana itulah dia silibus yang diajar oleh Allah melalui Jibril sebagai guru Nabi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, antaranya Suratul Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقم

0: Ana, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu Allah ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama. Wow itu dalam masa yang sama. Ya, bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsanah, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni bila dah ada dua, kita mana satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting. Betul, dua-dua penting. Tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, di antara manusia-manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu?" Maka kata Nabi, "Ummuk, ibumu." Thumma, lepas itu ya Rasulullah, "Ummuk, ibumu." Your mom, your mother, ya. Umi engkau. Lepas itu ya Rasulullah, "Ummuk, ibu engkau." Lepas itu ya Rasulullah, "Abuk, bapa engkau." Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15, bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah, susah atas susah, ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita cukup dahsyat. Dia diambang sakaratul maut. Ada yang laki-laki ni tak payahlah sembang buat pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun, kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astagfirullah Rabbi wa tubu ilaihi. Gurau tuan-puan, janganlah serius sangat, ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak, mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah, derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat, bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je, alah. Lalu perempuan lihat, ya, "Ayang, sakit kepala abang. Pegang badan, ya Allah, panasnya, kuatnya." Hargailah isteri anda, pasangan anda. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu, ya. Dalam keadaan apa tuan-puan, susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah, dia kata, seorang ibu tu kadang-kadang, dia kata, waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Dia cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak beritahu, ya, seni seorang ayah, ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, "Tanyalah mak kau." Tapi anak ni pergi tanya, "Mak, mak, macam mana mak?" Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama, tapi dia seorang isteri kepada suaminya dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, "Tanyalah ayahmu, engkau dibinkan dengan namanya." Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? "Baliklah tanya ibu, kenapa dia mengandungkan engkau?" Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama, ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranCakim.
2: Nidaul Islam.

0: Hari Keningau FM.
1: Baiklah, sekarang ini kita pun telah memasuki pusingan kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, di pusingan yang kedua ini, kita sudah tahu kan hari ini masuk bulan 7, satu hari bulan 7, dan juga hari ini bermulanya sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Jadi kamu orang boleh tengok sudah, boleh semak sudah sara bulanan yang telah mula dikreditkan pada hari ini, dan ada beberapa kategori barangan sara yang telah diluluskan. Ada 15 kategori barangan sara yang diluluskan. Yang pertama adalah beras, yang kedua telur, yang ketiga roti, minyak masak, biskut, mie, tepung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah dan juga makanan sejuk beku. Itu adalah kategori yang telah dikreditkan, yang baru sahaja diluluskan untuk sarah bulanan ni lah. Dan juga penerima STR akan menerima, bagi isi rumah,

Mereka akan terima RM100 bagi warga emas RM50 dan juga bujang RM50. Itu adalah penerima STR dan juga berbeza bagi penerima STR dan e-kasi. Dia ada dua, penerima STR dan juga seterusnya penerima STR dan e-kasi. Bagi isi rumah RM200, warga emas RM150 dan juga bujang RM100. Dan juga apa yang perlu kamu lakukan untuk menggunakan sara bulanan ini? Yang pertama, pilih barangan keperluan, itu semestinya. Yang kedua, tunjuk MyCard untuk pengesahan, ini penting. Yang ketiga, imbas kod barangan. Yang keempat, bayar menggunakan MyCard. Dan juga yang terakhir, simpan receipt untuk semakan. Dan juga kamu orang juga boleh boleh semak kelayakan melalui sara.gov.my ataupun aplikasi MyKasi. Jadi jangan lupa muat turun aplikasi MyKasi di telefon pintar masing-masing. Dan juga anda boleh tengok berapa sara bulanan yang telah dikreditkan di MyCard anda. Yang penting bila dapat sara bulanan ni, bijak berbelanja, itu memang penting kan. Pilih barang yang perlu ataupun yang digunakan lah. Contohnya kalau kita contoh hari-hari yang kita guna, hari-hari yang kita makan adalah beras. Itu adalah perkara asas yang sangat penting. Yang kedua, telur. Dan beli barangan yang asas yang kita perlukan setiap hari. Yang penting bijak berbelanja. Baiklah, memasuki pusingan yang kedua ini, jom kita layan lagu di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Kenapa susah sangat untuk Alia nak faham ni? Bila dah ada cinta depan mata, susah sangat untuk Alia nak ucap.
1: Baiklah, itu dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza Fit Chakrakran. Seluruh Cinta baru sahaja menghiburkan santai petang anda pada hari ini. Tepat pukul 4.30 minit petang nanti, kita akan bersama dalam berita Sabah FM. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kedengar FM, hebat siapnya.

Baiklah, di pusingan yang kedua ini, sekali lagi kita berjumpa. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya masih lagi bertenaga, kan? Ataupun sekarang ni ada yang mengantuk. Dengan cuaca yang begini pun, kadang-kadang petang ni ada yang mengantuk, kan? Tapi jangan tertidur. Bagi yang berada di dalam kenderaan sekarang ni, cergaskan diri anda. Jangan tertidur. Bahaya tu kalau tertidur. Baiklah, petang ini sambil-sambil mungkin ada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, ataupun sekarang ini ada yang merancang untuk membuat apa petang begini, kan? Apa kata kalau kita bercerita berkenaan dengan makanan? Ya, makanan petang ini kita akan cerita berkenaan dengan cendol. Ini berkenaan dengan cendol Malaysia yang mendunia dan juga terbang sampai ke India. Macam mana dia terbang? Jom kita ikut cerita ini. Sebenarnya Malaysia ini sememangnya terkenal dengan kepelbagaian makanan yang sedap, unik dan juga sering menjadi sebutan ramai hingga ke peringkat dunia. Dan juga setiap hidangan di sini bukan sekadar makanan tetapi memiliki jiwa tersendiri yang mudah membuatkan sesiapa sahaja jatuh cinta pandang pertama. Dan juga keunikannya ialah, keunikan inilah yang sering menarik perhatian pelancong. Ada yang bukan sahaja menikmati, malah juga turut merasai sendiri pengalaman makanan tempatan. Dan juga ada yang mempelajari resepinya dan seterusnya membawa idea itu pulang ke kampung halaman untuk dikembangkan di negara mereka sendiri. Dan antara yang paling mencuri perhatian sudah tentu cendol. Selalunya kita lihat tengok, kalau kita dengar selalunya nasi lemak, nasi lemak, apa lagi? Mi goreng. Tapi kali ini cendol. Dan juga cendol ni adalah pencuci mulut klasik yang tidak pernah hilang peminatnya. Dari gerai tepi jalan sehinggalah ke kafe moden, cendol ini kekal sebagai minuman manis yang menyegarkan dan juga penuh nostalgia. Dan menariknya, hidangan ini kini dilaporkan sudah terbang. Terbang dia jauh ke India. Dan juga apabila masyarakat di sana yang sememangnya gemar manisan berasaskan gula dan juga santan mula menunjukkan minat terhadap keenakan cendol yang unik ini. Dan juga cendol Malaysia ini terbang ke India. Baru-baru ini perkongsian daripada seorang rakyat India di TikTok menerusi akaun Kaniboy 47 telah mencuri perhatian ramai pengguna media sosial. Menurut hantarannya tersebut, lelaki berkenaan yang dipercayai pernah menetap dan juga berkelana di Malaysia berkongsi pengalamannya menikmati manisan cendol ketika berada di negara ini. Dan pengalaman itulah dilihat memberi inspirasi kepadanya untuk membawa idea tersebut pulang ke negara asal India sehingga tercetusnya usaha membuka kedai cendol sendiri. Itulah kejadiannya, macam mana cendol ini terbang jauh ke negara India. Sebenarnya apa yang kita kurang ambil perhatian, sebenarnya makanan Malaysia ni sangat unik dan juga ada juga makanan-makanan tempatan-tempatan, contohnya makanan tempatan Sabah yang sudah merantau jauh. Bukan sahaja kita yang merantau, makanan pun sebenarnya sudah merantau jauh. Ada yang sudah berada di luar negara, ada juga sudah luar negeri pun juga merasakan. Jadi sebenarnya kita ni sebagai rakyat Malaysia harus berbangga kerana makanan dan juga keunikan negara kita itu menjadi rebutan dan juga menjadi bualan mulut dari negara-negara ataupun pelancong-pelancong dari luar negara. Baiklah, sebentar nanti kita akan berada dalam segmen Back to Back dan juga tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu daripada lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
1: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Kuzan Abu Bakar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Buna Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayah Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, tiga anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
6: Baiklah, seperti biasa pukul 5.15 minit petang ini kami akan kongsikan kepada anda laporan info trafik yang dibawakan oleh Corporal Juveli, penguat kuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
7: Terima kasih dan selamat petang DJ bertugas. Laporan trafik hari ini 1 hari bulan Julai 2026 bersama dari Rabu adalah di sebelah tengah hari keseluruhan di kawasan Bandar Keningau trafik bergerak lancar. Cuma berlaku kesesakan di beberapa kawasan sekolah sekitar Pekan Keningau. Keadaan trafik pada petang ini pula di Belatan Perkasa, trafik perlahan dari arah Belatan Seremon menghala ke jalan Napin-Napin. Jumlah kenderaan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Belatan Perkasa ke Belatan Seremon, manakala dari arah Belatan Rakyat ke Belatan Seremon aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Belatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Belatan Masjid menghala ke trafik Lai Pampang dan keadaan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Dua laporan kemalangan diterima daripada jam 8 pagi sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Tumpukan perhatian semasa memandu, sentiasa beri syarat ketika memasuki bulatan, susur keluar masuk simpang dan semasa menekan haluan kenderaan. Sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
5: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
6: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik iaitu Corporal Juveli, penguat kuasa trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi buat semua pendengar di Keningau FM, rancang perjalanan anda, sabar di jalan raya dan juga jangan tergesa-gesa, yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini sambil anda tengah membawa kenderaan ataupun sambil-sambil buat aktiviti masing-masing kan, mungkin sekarang ini ada yang sedang bergerak menuju ke rumah ataupun baru sahaja bergerak menuju ke tempat sekolah, ambil anak sekolah kan. Apapun, bawa kenderaan dengan hati-hati. Ingat, biar lambat asalkan selamat. Dalam keadaan begini pun sedikit kesesakan lalu lintas, jadi yang penting fokus dengan pemanduan. Jangan main telefon, itu sangat penting kan. Jangan main telefon, fokus dengan pemanduan. Walaupun dalam keadaan kesesakan lalu lintas ni, kadang-kadang dengan kecuaian kita sendiri pun boleh berlaku. Contohnya sibuk-sibuk main telefon, tengah angau-angau, tengah kusyuk main telefon, tiba-tiba tidak tersedar kereta depan tu berhenti. Itu pun boleh terjadinya, boleh terjadi jugalah. Jadi kalau boleh petang ini fokus dengan pemanduan, jangan main telefon dan terus kekal dengarkan kami di Keningau FM. Baiklah, untuk petang ini ada satu cerita yang sangat menyentuh hati yang ingin saya kongsikan untuk kamurang, iaitu yang terjadi di China. Main sorok dalam kereta api sampai terbawa pergi. Lelaki pekak bisu bertemu semula keluarga selepas 35 tahun. Sebenarnya ceritanya, niat sekadar bermain sorok-sorok bersama dengan rakan ketika kecil akhirnya membawa kepada perpisahan selama 35 tahun apabila seorang lelaki pekak dan bisu dari China akhirnya ditemukan semula bersama keluarga kandungnya. Menurut laporan Li Zeking, berjaya bertemu semula dengan bapanya, abang dan juga kakaknya pada 11 Jun lalu selepas ahli keluarganya datang dari wilayah Henan ke Zhenshen. Dan juga difahamkan kejadian bermula pada tahun 1991 apabila Lei yang ketika itu masih kecil bermain sorok-sorok bersama rakan-rakannya sebelum secara tidak sengaja menyelinap masuk ke dalam sebuah kereta api. Namun tanpa disedari, dia tertidur di bawah tempat duduk sebelum kereta api itu bergerak dan membawanya jauh dari kampung halaman. Jadi apabila terjaga, Lei mendapati dirinya berada di tempat yang asing dan tidak dikenali. Dan keadaan menjadi lebih sukar kerana dia tidak mampu bercakap dan mempunyai masalah pendengaran, sekaligus menyukarkannya untuk meminta bantuan atau menjelaskan identitinya. Sejak itu, Lei hidup sebagai gelandangan di sekitar stesen kereta api Shenzhen. Dan juga nasibnya berubah apabila dia bertemu seorang wanita yang dianggap sebagai ibu pertamanya di Shenzhen yang mengajarnya menulis. 5 tahun kemudian, wanita itu berpindah ke Hong Kong. Namun Lei sekali lagi dipertemukan dengan insan yang baik hati, seorang pemilik restoran dikenali sebagai Hong Xingjian, mengambilnya bekerja, menyediakan tempat tinggal, makanan dan membantunya meneruskan kehidupan. Dan Hong dan istrinya menjaga Lei seperti anak sendiri selama hampir 3 dekad walaupun hidupnya dalam serba sederhana. Dan juga menurut Hong, dia sering menasihati Lei supaya menyimpan wang dan terus berusaha mencari keluarga kandungnya. Lei yang tidak pernah berputus asa turut berkongsi mesej pencarian keluarganya di media sosial selain mengembara ke beberapa wilayah bagi mencari petunjuk berdasarkan ingatan zaman kecil. Dan juga usahanya akhirnya berhasil apabila abangnya Lei Zehu yang juga pekak dan bisu secara kebetulan menemui mesej pencarian tersebut dalam satu aplikasi sembang. Dan juga apa yang lebih menyentuh hati, abangnya mengenali Lei menerusi cara unik adiknya menulis nama secara terbalik dan juga tabiat yang masih dikekalkan sejak kecil. Dan selepas beberapa perbualan dan juga padanan memori, ujian DNA dilakukan dengan Hong sendiri menemani Lei ke balai polis. 2 jam selepas pertemuan yang penuh emosi itu, keputusan DNA mengesahkan mereka benar-benar mempunyai pertalian darah. Dan juga keluarga Lei turut menzahirkan penghargaan kepada Hong dan isterinya kerana menjaga Lei selama ini. Dan terima kasih kerana menjaga adik saya seperti anak sendiri walaupun keadaannya begitu, kata kakaknya. Lei pula berjanji akan terus berbakti bukan sahaja kepada keluarga kandungnya tetapi juga kepada ibu bapa di Shenzhen yang banyak membantunya selama ini. Dan apa yang menariknya, kisah itu mengundang perhatian ramai netizen yang menyifatkan Lei sangat bertuah kerana bukan sahaja berjaya menemui semula keluarga kandung, malah turut dipertemukan dengan keluarga angkat yang ikhlas menjaganya selama ini. Bila kita melihat cerita Lei ini kan, saya teringat satu filem yang kita cukup kenal juga berkenaan dengan seorang budak kecil yang juga pekak dan bisu, hilang daripada jagaan keluarganya itu, hampir sama dengan cerita daripada China ini, yang Lei yang juga kehilangan keluarga sejak 35 tahun yang lepas. Dan apa yang lebih menyentuh hati apabila ketabahan, kesungguhan dia untuk mencari keluarga itu sangat-sangat orang bilang dia mau betul jumpa keluarganya kan. Dan juga akhirnya pada usia dia 36 tahun, Lei sudah berjumpa semula keluarganya. Dan itu adalah salah satu pengorbanan ataupun hasil yang sangat-sangat menyentuh hati lah kan, apabila kita dapat berjumpa dengan keluarga kandung sendiri. Dalam keadaan ataupun kondisi yang tidak sempurna, pekak dan bisu itu satu cabaran yang cukup, orang bilang sangat-sangat mencabarlah kan dengan keadaan sekarang ni. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi moden pada ketika ini, juga salah satu punca kenapa Leigh boleh berjumpa dengan keluarga kandungnya sendiri. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keringin FM, Hebat Syoknya.

0: dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

0: Boleh.
1: Aku mau tanya kau, Bani.
2: Ha, apa tu? Jangan kau tanya pasal hutang sudah.
1: Bukan, Ba.
2: Jadi?
1: Cuba, Ba, kau tengok kalender dalam telefon kau tu.
2: Kejap.
1: Cepat kau.
2: Kejap. Nah, kenapa?
1: Nah, bulan berapa sekarang?
2: Uish, Tika. Bulan Julai sudah, Bani.
1: Nah, Clay, itulah masalahnya. Ani, bulan Julai.
2: Apa masalah dia? Kenapa yang Julai?
1: Kau tahu kah, Clay? Aku rasakan macam baru minggu lepas kita countdown tahun baru.
2: Hei, ya kan?
1: Sekali kita tengok kan, nak kau sudah pertengahan tahun 2026, geng.
2: Saya pun sama. Azam tahun baru tu kan macam masih dalam draft lagi, oh.
1: Aku ingat lagi kau cakap apa? Awal Januari tu. Tahun ini aku mau berjimat.
2: Jangan juga, Ba. Kau jangan ungkit sejarah hitam kita, boleh?
1: Bukan, Ba. Sekali kan yang jimatnya tu kan cuma bateri telefon saja sebab apa aku shoot scroll aplikasi shopping gitu.
2: Apa aneh kau, Yatika? Saya buka aplikasi tu, tengok-tengok je, Ba, tu.
1: Tengok-tengok saja lah kanan. Tapi tiba-tiba nanti pandai tu abang-abang hantar parcel cari kau.
2: itu promosi penghantaran percuma, Ba, tu.
1: Itulah, Ba, tu. Clay.
2: Apa?
1: Kalau dipikir-pikirkan, Clay, 6 bulan pertama ni macam laju betul kan masa berlalu?
2: Ya.
1: Hari raya pun sudah habis, Clay. Keamatan pun sudah habis.
2: Ya.
1: Gawai pun sudah habis. Sekarang masuk bulan Julai pula, Clay.
2: Antika, sebab tu orang selalu cakap, masa ni tidak akan pernah tunggu kita.
1: Betul, Clay. Sebab itulah kan, Clay, aku rasakan pertengahan tahun ni macam aku, macam checkpoint. Macam apa? Yang ya, macam kalau kita memandu juga, Ba. Kalau kita nampak minyak kereta tinggal separuh kan, kita fikir sudah tu bila mau isi.
2: Ya.
1: Bukan ya tunggu dekat lampu merah baru panik,
2: Ya, Ba. Tika.
1: Oi.
2: Terasa pula aku di sini. Kereta boleh isi minyak, dompet pula makin lama makin menipis. Macam mana ini?
1: Kan, Clay? Sebab itulah aku rasakan bulan Julai ni kan sesuai kalau kita riset balik. Bukan riset? Kita mau riset telefon, Clay. Kita riset cara kita harus duit.
2: Betul tu, Tika.
1: Iya.
2: Kadang-kadang bukan gaji kecil, tapi kan perbelanjaan kita, Ba, yang semakin besar ni.
1: Iyalah tu kan. Contohnya ada contoh, Clay.
2: Apa contoh?
1: Contohnya kopi.
2: Oh iya, jangan kau cakap pasal kopi.
1: Satu hari beli kopi sampai RM12. Seminggu sudah berapa, Clay? Sebulan lagi.
2: Iyalah, sindir lagi, Ba.
1: Tidak, Ba.
2: Nanti saya menangis ini.
1: Tidak, Ba, Clay. Clay,
2: apa?
1: Kau tahu, belum lagi kalau campur makanan delivery kita lagi. Belum campur benda yang kita beli sebab kalau kita tengok ayat kan limited edition. Ya ampun.
2: Tika, ataupun diskaun tinggal 2 jam.
1: Nah,
2: kan?
1: Itu. Nah.
2: Padahal bulan depan kan diskaun lagi.
1: Betul.
2: Macam mana itu?
1: Macam mana tu? Betul, bahkan Clem. Kadang-kadang ni kan kita ni kan ikut nafsu sejak, Ba.
2: Ya, Ba.
1: Bukan sebab betul-betul perlu pun kan?
2: Itulah tu. Tika, saya kan ada satu kenalan, Ba. Setiap bulan cakap mau berjimat. Sekali bila gaji masuk, terus dia cakap, aku berhak bahagiakan diri.
1: Lepas tu kan, Claire, 3 hari tu kan, Claire boleh pinjam dulu.
2: Itulah tu penyakit hujung bulan tu.
1: Sebab kan, Claire, jangan begitulah, bahkan jangan tunggu asal bulan Januari je baru berubah.
2: Itulah
1: Julai
2: tu
1: pun boleh, Ba, juga jadi permulaan, Claire.
2: Tika, kalau 6 bulan lepas kita banyak kesilap, 6 bulan akan datang kita buat lebih baik.
1: Betul, Ba, Claire. Mula dengan benda kecil sejak, Ba. Kita macam contohlah kan.
2: Apa contoh?
1: Bawa bekal lah. Kita kena rajin, Claire.
2: Rajin
1: masak. Lepas tu kita kurangkan lah beli ikut nafsu. Buat simpanan walaupun RM5 satu hari.
2: Kan, Tika, yang penting konsisten.
1: Betul
2: kan? Sebab simpan sikit tiap hari lebih baik daripada tunggu duit banyak baru mau menyimpan.
1: Betul. Satu lagi, Clay. Satu lagi. Jangan lupa, jimat tu bukan bermaksudnya kita ni menyiksa diri. Masih lagi, Ba, boleh berbelanja. Ya, masih lagi. Masih lagi boleh bergembira. Ya. Cuma kita kena tahulah bezakan mana keperluan, mana kehendak.
2: Ya, betul lah juga. Kalau semua benda kita mau ikut tren kan, tren tu jalan terus, Ba.
1: Betul.
2: Kita pula yang tinggal bayar asuran.
1: Betul. Kena bayar ansur-ansur. Jadi, Clay, sempena kita sudah masuk bulan Julai ni lah kan, apa kata kita cabar diri? 6 bulan lagi kan menuju penghujung tahun. Jadi semoga hujung Disember nanti tu bukan saja azam tercapai, Clay, simpanan pun bertambah gitu.
2: Satu lagi,
1: apa dia?
2: Kalau ada azam yang belum menjadi, tidak apa, masih ada 6 bulan lagi, Ba.
1: Menambah lagi 6 bulan.
2: Jangan berhenti mencuba. 6 bulan.
1: Ya, saya sokong ni, Clay. Claire. Sebab kan ialah setiap hari kan ialah peluang baru. Dan pertengahan tahun tu bukan penamat betul Claire, tapi peluang untuk kita bermula semula.
2: Jadi Tika, selamat menjalani 6 bulan terakhir tahun 2026.
1: 6 bulan lagi.
2: Semoga lebih bersemangat, lebih bijak lagi kita mengurus keuangan ya.
1: Betul,
2: Tika. Yang penting lebih menghargai masa.
1: Betul, Claire.
2: Bah, jom kopi.
1: Baru saja tadi mau berubah kan.
2: Awal bah.

Nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang. Sketsa kami di RTM Play 5 hingga 7 malam. Menyeluruh.

0: satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan pribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Minau FM.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kenyo FM.

itu dia lagu Tiada Lagi daripada Mayang Sari. Baru sahaja menghiburkan anda di ruangan Harmonika petang ini. Harap semuanya dalam keadaan sekarang ini mungkin ada yang sudah berada di ruangan masing-masing. Baru sahaja sampai di rumah kan? Ataupun ada juga yang masih lagi berada di atas jalan raya menuju ke destinasi. Mungkin juga petang ini dalam keadaan cuaca begini singgah sekejap. Singgah minum petang dulu kan. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya baik-baik sahaja. Baiklah, untuk petang ini satu info ingin saya kongsikan buat pendengar, iaitu berkenaan dengan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026 yang akan diadakan pada esok 2 Julai 2026, iaitu hari Khamis, bertempat di Arena Futsal Keningau bermula pukul 8 pagi sehingga hinggalah selesai. Jadi untuk anda di luar sana, khususnya bagi sekitar Keningau, masyarakat penduduk sekitar Keningau dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026. Baiklah, apa kata petang ini kita berhibur lagi di ruangan Harmonika ini di Keningau FM. Hebat syoknya.

ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita berada di segmen Harmonika. Dan juga saya Atika, kalau lagi belum tahu, saya Atika rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang ini sambil-sambil mungkin kamu orang tengah buat aktiviti masing-masing, ataupun sekarang ini ada yang mendengarkan kami sambil minum kopi. Wah, makan pisang goreng. Nampak macam menyelerakan kan? Lapar pula saya. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan.

iaitu berkenaan dengan bermula 1 Julai ini, beberapa inisiatif dan juga penambahbaikan baharu dilaksana bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan dan juga meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Dan juga antara perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah yang pertama, pasport Malaysia yang baharu. Pasport Malaysia dengan reka bentuk baharu serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara. Dan juga yang kedua adalah mekanisme baharu diesel bersubsidi budi madani. Individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat kelayakan dan juga kuota yang ditetapkan. Yang ketiga adalah baucer buku madani. Baucer buku bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Yang seterusnya, pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank, pengguna kad debit tempatan kini boleh membuat pengeluaran tunai di ATM dan juga smart reseller machine SRM tanpa dikenakan caj RM1 bagi transaksi antara bank. Dan juga yang terakhir adalah pendigitalan urusan KWSP. Semua pembayaran caruman KWSP dilaksanakan sepenuhnya melalui saluran digital seperti iAccount atau ejen yang dilantik selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan awam. Jadi untuk kamu orang, disarankan untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Baiklah, di ruangan harmonika ini, ayo kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Syoknya.

Baiklah, untuk panduan Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.32 petang nanti.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Yeah, Azmani featuring

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doa selalu kalian barakah, kalian ceria bahagia, kalian selalu merasa manis dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kalian kukuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk yang sungguh penting, iaitu antara ibu dan bapa, keutamaannya siapa? Hadirin rahimakumullah, sidang pendengar Nidaul Islam di seluruh dunia. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan garis panduan. Daripada siapa garis panduan tersebut? Daripada Al-Quranul Karim, kerana itulah dia silibus yang diajar oleh Allah melalui Jibril sebagai guru Nabi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, antaranya Suratul Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال

0: dana, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu alla ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama, wow itu dalam masa yang sama, ya, bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsanah, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni bila dah ada dua, kita mana satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting, betul dua-dua penting, tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, di antara manusia-manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu? Maka kata Nabi, ummuk, ibumu. Thumma, lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibumu, your mom, your mother, ya, umi engkau. Lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibu engkau. Lepas itu ya Rasulullah, abuk, bapa engkau. Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15, bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah, susah atas susah, ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita cukup dahsyat. Dia diambang sakaratul maut. Adalah yang laki-laki ni tak payahlah sembang buat pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun, kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astagfirullah Rabbi waktu bilai. Gurau tuan-puan, janganlah serius sangat, ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak, mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah, derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat, bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je, alah. Lalu perempuan lihat, ya, ayang sakit kepala abang, pegang badan, ya Allah panasnya, kuatnya. Hargailah isteri anda, pasangan anda. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu, ya, dalam keadaan apa tuan-puan, susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah, dia kata seorang ibu tu kadang-kadang dia kata waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Ya, cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak beritahu, ya, seni seorang ayah, ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, tanyalah mak kau. Tapi anak ni pergi tanya mak, mak macam mana mak? Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama, tapi dia seorang isteri kepada suaminya dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, tanyalah ayahmu, engkau dibinkan dengan namanya. Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? Baliklah tanya ibu, kenapa dia mengandungkan engkau? Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama, ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #penyarancakim. Nidaul

Baiklah, itu dia lagu daripada Aisyah Redna, Tidak Adil Nampaknya, membawa kita penghujung siaran untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini, edisi 1 Julai 2026. Baiklah, petang ini seperti biasa sebelum saya meninggalkan anda semua, ada satu lagi kiriman ucapan, tidak lain tidak bukan, mestilah si amankan. Dan juga si amankan ni kan, kalau dia hantar ucapan macam kemurang juga kan tahu dia suka betul hantar pantun. Jadi petang ini pantun si amankan berbunyi, apabila malam sudah berbintang, bulan bercahaya sehingga subuh, apabila meminjam harta orang, pulanglah segera, usah bertanggung. Nah, itu dia pantun daripada si amankan. Baiklah, untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika hari ini, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Baiklah, untuk penghujung segmen ini, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Merdeka.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Kak Kaci kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Malaysia dan dijangka rob petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pantai barat Ranau, Tawau, Lah Datu, Sandakan, Teluk Pekina, Batangan, Beluran, Kudat, Kota Maruru dan Pitas sehingga 9 malam ini. Dan bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca di tempat anda, muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Teruskan bersama kami, okey, di Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

itu dia Kamikaze dengan Beri Aku Cinta. Harap lagu tadi masih melekat di hati anda. Sekarang kita teruskan dengan satu lagi lagu yang penuh rasa daripada Ilya Guntapit, Inilah Aku Masa Cinta. Kita layan dulu lagu ini sebelum kita dengarkan berita 7.30 malam ini yang akan membawakan perkembangan semasa. Terus bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: Duzma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel yang bermula hari ini disifatkan sebagai langkah tepat dalam usaha kerajaan menstruktur semula subsidi bahan api negara. Bagaimanapun, pelaksanaannya di Sabah perlu lebih fleksibel bagi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Pensyarah Kanan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, subsidi bersasar penting untuk menjamin kemampanan fiskal negara. Namun pelaksanaannya perlu mengambil kira realiti sosioekonomi dan faktor geografi di Sabah. Menurutnya, penggunaan kenderaan pacuan empat roda berkuasa diesel bukan pilihan, sebaliknya satu keperluan khususnya di kawasan pedalaman berikutan keadaan jalan serta jarak perjalanan yang jauh. Sebab itu, kerajaan disarankan menyediakan mekanisme rayuan yang lebih mudah dan fleksibel bagi membolehkan penduduk luar bandar mendapatkan kuota subsidi tambahan mengikut keperluan. Sementara itu, pelaksanaan budi diesel mampu mengurangkan ketirisan subsidi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara. Menurut Koordinator Pasca Siswaza UiTM Sabah, Dr. Taufik Abdul Karim, subsidi bersasar itu Dr. Taufik Abdul Hakim, subsidi bersasar itu juga memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Namun katanya, kesan pelaksanaan dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, penternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan diesel. Tambah beliau, keadaan infrastruktur jalan raya di luar bandar yang masih terhad menyebabkan ramai penduduk Sabah bergantung kepada kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan lebih banyak diesel. Sebab itu, kerajaan disarankan menilai impak pelaksanaan budi diesel dalam tempoh 6 hingga 12 bulan, termasuk mempertimbangkan penambahan kuota subsidi bagi Sabah dan Sarawak jika kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Paspor Malaysia Antarabangsa PMA akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan dokumen perjalanan itu kekal selamat, sukar dipalsukan dan memenuhi piawaian antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban berkata, walaupun tiada kes pemalsuan pasport dikesan setakat ini, ciri keselamatan perlu dikemas kini secara berkala bagi mengelakkan ia diketahui dan dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, kali terakhir rekaan baharu pasport diperkenalkan pada 2016 sebelum penambahbaikan kecil dilakukan pada 2023. PMA versi baharu kini dilengkapi 94 ciri keselamatan termasuk hologram, imej pendam, cetakan pelangi, cetakan ultra ungu, UV, chip biometrik serta bahan polikarbonat yang dipertingkatkan. Fasa pertama pengeluaran pasport baharu itu bermula hari ini di 14 pejabat pengeluar pasport termasuk Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, KLIA dan beberapa UTC terpilih di seluruh negara. Orang ramai dijemput menyertai program KK Sunset Ride 2026 sempena program KK Komuniti Sejahtera 2.0 yang akan berlangsung Sabtu ini di KK Central bermula 4 petang. Program anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menerusi Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat menggabungkan aktiviti rekreasi berbasikal, amalan gaya hidup sihat serta semangat kebersamaan komuniti sambil menikmati panorama matahari terbenam di sekitar bandaraya. Penganjuran program ini juga bertujuan menggalakkan masyarakat membudayakan gaya hidup aktif, menghargai alam sekitar serta mempromosikan Kota Kinabalu sebagai bandar raya sihat, aktif dan lestari. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urus Setia di talian 013-603-3004 atau 014-652-6979. Warga KK dialu-alukan hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan program itu. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Oggi Sva.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wataala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit tetaplah tersenyum, kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat.

Telefonnya tetap di hati. Kembali bersama Kakak Ci. Kepada yang sedang berehat di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk meluangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang. Terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman malam anda. Teruskan bersama, okey, untuk hiburan terbaik yang akan menemani malam.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

tengah malam ini aksi Piala Dunia FIFA 2026 memasuki pusingan 32 terbaik. Tepat jam 12:30 malam, England bertemu Congo, kemudian jam 4 pagi Belgium menentang Senegal, dan jam 8 pagi nanti Amerika Syarikat berdepan Bosnia Herzegovina. Pilih pasukan pilihan anda dan selama menyaksikan aksi penuh debaran, kasih sedia popcorn, okey? Semoga pasukan pilihan anda melangkah ke pusingan seterusnya. Apapun, terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Bakat Hype terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda selepas ini. Hafrina pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai selepas utama 9 malam.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM tidak kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Oke, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter. Apa kabar Belinda dengan Dexter? Sihat juga?
1: Bagus, sihat juga.
0: Dexter macam mana?
2: Masih sihat.
0: Okay, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
1: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan?
1: Ya.
0: Dexter pula macam mana?
2: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan nih?
2: Memang minat dari dulu.
0: Masuk
2: hutan. And then yang saya paling minat nih kalau jungle trekking lah.
0: Mesti kau suka hiking nih kan?
2: Dulu lah.
0: Sekarang nih dia suka meneroka hutan dengan secara santai. Orang bilang selunya kan, orang akan healing di tepi sungai, di pinggir laut. Saya rasa si Dexter nih pergi healing kan, pergi hutan dia healing kali ini.
2: Betapuk dia bilang. Betapuk di hutan.
0: Okay. Dan sangat unik kan, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa. Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda, tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: amat santai, sebuah lagu R&B soul kan, ya kak Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau tuh jumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hive kan, terus berhabis mencari lagu kah? Atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving.
0: Oke.
1: On the way balik, mesti mau dengar-dengar lagu kan di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Jadi saya suka lah cari-cari lagu yang saya belum dengar. Tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
0: Lagu yang dulu-dulu. saya curious. Dulu. Bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu dia? Berapa jauh dulu dia?
1: Feel vibe dia begitulah.
0: Vibe yang macam Piano in the Dark lah nih. Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an.
1: Oh. Ya.
0: Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
1: Iya, iya betul. Ya.
0: Bukan semua orang boleh masuk R&B soul tau. Bukan senang R&B soul. Jadi saya curious dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B soul.
1: Oh.
0: Ya. Jadi thank you Bel sudah membawakan lagu
1: juga.
0: Ini. Ya.
1: Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
0: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Oke, mari kita teruskan bersantai dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia bertajuk

0: kau hadir dan Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Babel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik nih agak-agaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tuh saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal, tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start, okay. Masuk choir and then selepas itu dengar-dengar lagu saya tidak sudah menyanyi.
0: Tidak sudah menyanyi.
2: Yang habis SPM baru saya coba beranikan diri, yaitu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan, next stage itu di mana, bila?
2: Percobaan next stage di pentas orang kawin. Jadi lagu apa tuh?
0: Apa lagu kau itu?
2: Tapi kandang buat lupa ku merana.
0: Iya.
2: Hati luka. Oh,
0: jarang orang lelaki nyanyi gitu luka. Selalu perempuan yang nyanyi. Mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi ini kan.
2: Terhibur ketawa.
0: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
2: Saya pun tidak ingat.
0: Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bell, dengan tajuk lagu dia Saving All My Love For You. Dipersilakan.

masih lagi sedang berlangsung dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja, Bah. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguk lah kami punya page ya, Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik, sekalilah juga Combo RTM Sabah. Oke, okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Oke lah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Belle dan juga Dexter. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Dexter dengan tajuk lagu dia Belum Siap.

mengakhiri siaran ini dengan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Pakat High. Terima kasih juga Dexter dan Bell sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Bakat Hype ada di mana-mana saja, Bah. Terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada Bell.

sebentar lagi. Utama 9 malam.

Subsidi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Di Mexico, 3 orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretaris Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih 1 juta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur adil bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Christmas.

do have one.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

untuk anda yang terus setia bersama Sapa FM. Dan jangan lupa terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang telah bersama dengan anda semua dalam simfoni tetap di hati. Okey, temani Afrina bermula pukul 9 hingga 12 tengah malam nanti untuk varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat di rumah ketika ini, apapun yang kamu lakukan, harap semuanya dalam keadaan yang sihat selalulah dan sentiasa berbahagia sambil layan Sabah FM. Dan jangan lupa untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, slot kuasa 3, anda yang menentukan lagu yang mana Hafrina akan mainkan. Okey, kamu hantarkan permintaan lagu kamu di Facebook Sabah FM. Ada gambar Hafrina tu, cari di sana, komen di sana. Dan juga boleh hantarkan di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okey, minta sajalah apa lagu kamu. Kalau di Facebook tu kamu boleh tag lah lagu tu ditujukan untuk siapa, untuk siapa kawan-kawan kamu. Kamu tag siapa nama orang. Berapa ramai pun tag lah suka hati kamu, okey. Baiklah, bayang dah semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Satu, dua, tiga. Varia lebih, lagu lebih, santai di jam yang kedua. Okey, hari ini ada yang awal sudah tidur mungkin tadi lah kan. Lepas dia solat isyak tu tidurlah dia. Pasal malam ni mau bangun, tidaklah terlalu orang belakang macam terlalu awal pun mau bangun tu pun terlalu lewat. Saya rasa kalau tidur tadi lepas isyak tu pukul 10.45 bangun, okey sudah tu. Sebab apa dia mau bangun 10.45? Pasal malam ni ada perlawanan pukul 11 nanti. England menentang Democratic Republic of Congo. Dan juga nanti pula pukul awal pagi pukul 3, Belgium menentang ini, apa ni ya? Nanti salah pula Afrina kan? Sebut. Afrina, kerja pada pandai bilang salah sebutan sudah tu. Okey. Kalau tengok nanti akan menentang Senegal, Belgium menentang Senegal dan juga USA akan menentang, kalau kita tengok Bosnia and Herzegovina pukul 8 pagi. Itu okeylah. Mungkin sudah sampai di pejabat kan. Kalau tidak mengganggu tugasan anda di pejabat, bolehlah tengok melihat tim klik. Tapi kalau rasanya akan mengganggu tugasan, tengoklah yang rekaman semula ya. Okey. Jadi jangan orang-orang disebabkan bola nanti kerja anda terabai pula. Jadi jangan lupa pukul 11 nanti sama-sama kita tengok perlawanan antara England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11 malam nanti dan pukul 3 pagi dan 8 pagi juga ada perlawanan itu pada 2 hari bulan Julai lah kan. Hari ini 1 Julai. Baiklah kepada anda semua, di mana pun kamu berada, pastikan dapat rehat yang cukup. Orang bilang biar tengok-tengok bola juga, tapi rehat kena cukup, tidur tu kena mencukupi. Okey, 7 hingga 8 jam ataupun 6 hingga 8 jam lah, macam tu. Okey, baiklah, apa-apa kepada anda semua, nanti aku nak kongsikan lagi apa-apa info untuk kita kongsi bersama untuk malam ini. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

bergelir dia. Gitu lagu tuh popular kan waktu dulu, waktu bercinta. Oh, itulah lagu yang paling bus, men. Sudah tahu kecewa, layan juga lagu begitu. Okay, lain cerita untuk hari ini bermula 1 Julai. Perkara penting yang kita semua perlu tahu, yang mana perubahan penting untuk ini adalah perubahan penting untuk pengetahuan kita bersamalah. Yang mana pasport Malaysia berwajah baharu. Okay, dan beberapa inisiatif dan penambahbaikan baru dilaksana bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan, yang mana ini akan meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Ya, jadi antara yang perlu kita beri perhatian iaitu pasport Malaysia baru dengan reka bentuk baru serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara lah. Dan juga mekanisme baru diesel bersubsidi Budi Madani, yang mana individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter. Ini tertakluk kepada syarat kelayakan dan kuota yang ditetapkan. Lagi kita juga ada voucher buku Madani yang bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Dan juga ada pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank, yang ini tidak lagi lah kita perlu ke bank ataupun ATM machine bank kita tu supaya mengelak tidak ada potongan kan. Tapi sekarang di mana pun okey, tidak lagi dikenakan charge RM1. Dan juga ini pendigitalan urusan KWSP juga, ini bagi pencarum KWSP lah. Jadi orang ramai disaran untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Kita perlu ambil tahu lah mana yang baik untuk kita tu, kita ambil tahu semua. Okey, dan jangan salah baca lah tempat yang selalu beritanya belum lagi ditentusakan ataupun mungkin daripada media sosial yang tidak rasmi dia punya page tu. Jadi kalau mau tahu apa-apa yang apa yang dikongsikan tu juga, anda boleh baca sendiri di Facebook Sabah FM atau pergi ke laman rasmi Jabatan Perdana Menteri terus. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana.

berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas tu kembali lagi untuk jam yang ketiga. Jadi kepada isteri-isteri, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, siapa sajalah yang bertanggungjawab untuk mengejutkan peminat sukan bola sepak untuk bangun pukul 11 sebab dia menyaksikan dalam malam ini ada perlawanan di England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11. Jadi kasi bangunlah dorang sekarang. Boleh sudah, okey? Baiklah, kita akan kembali lagi selepas berita dari RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Christian Baker JC mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Baker JC mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitude awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi di sel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

たらいいか

Baiklah, kita terus masuk di jam yang ketiga. Okey, sudah bangun kan semua tu? Jadi yang tukang kasih bangun tu boleh sudahlah bernafas dengan lega. Tidaklah terlepas kasih bangun peminat sukan bola sepak. Okey. Tapi kan kalau cakap pasal bola sepak ni, kalau diikutkan daripada cara lah, hanya dua negara yang pernah mempertahankan kejuaraan berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938, dan juga Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Jadi menjadi negara yang kedua lah yang berjaya mempertahankan kejuaraan berturut-turut. Itali 1934 dan 1938 ini juara berturut-turut pertama dalam sejarah Piala Dunia lah. Okey. Jadi tahun ni adakah di antara dua ini? Tapi kalau ikut ramalan kan, waktu Afrina pergi kursus hari itu, dia ada buat pasal video-video AI inilah. Jadi salah satu video yang menang tu adalah video yang ramalan kononnya dia buat kumpulan tu, dorang buat video ramalan siapakah pasukan yang akan menang. Okey. Oh, tapi Afrina sukalah pasal pasukan yang diramalkan memang pasukan Afrina pilih pun. Afrina pilih France kan. Tapi dia dah tahulah itu hanya ramalan, dan itu hanyalah orang bilangkan kursus buat video AI je pun. Okey, tapi jualah misi dia sangat. Tapi kalau betul pun kenapa lah. Memang Afrina sokong France pun. Okey, tapi kepada anda semua, apapun pasukan yang anda sokong, jika pasukan anda sudah terkeluar, jangan sedih. Pasal Piala Dunia masih ada lagi. Masih ada banyak lagi perlawanan kan. Ada beberapa lagi perlawanan. Jadi tukar lagi lah kumpulan. Mustahil lah. Macam Afrina pun bukan satu saja yang Afrina minat tau. Tapi yang paling utama, yang nombor satu memang France. Okey, nombor kedua Brazil lah. Okey, jadi yang lain tu saya Afrina rasa pun macam mungkin dia pun ada pasukan lain juga yang dia minat kan. Jadi jangan sedih-sedih, jangan patah semangat, jangan belang semangat kesukanan. Okey, bola menyatukan kita semua. Okey, kalau mau menyatukan lagi, paling bersatu sudah tu, jangan lupa untuk ikuti siarannya di RTM pastinya. Okey, baiklah kepada semua, teruskan anda bersama. Kita dengarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook Sawah FM dan juga WhatsApp kami di 0199904848.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar

penghujung segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai malam ini bersama dengan Afrina. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan sehat selalu, yang bekerja tu selamat mengulakan tugasan, mungkin shift malam, dan jadi yang sedang beristirahat tu selamat beristirahat, yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, okey, tenang. Okey, apapun, bila di mana saja kamu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, mungkin ada yang duduk di kedai makan, mungkin ada yang berada di rumah ataupun di rumah kawan-kawan, okey, balik nanti hati-hati, dan juga kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat nanti untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Esok malam anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda. Jadi teruskan menyokong Sabah FM, dan kita jumpa lagi Jumaat nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusmo.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku dah kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anantali.
4: Saya Syahir.
5: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia Nasional.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

0: Sekarang
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, Kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

jam ini, ketika ini mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama Nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini kan, perlahankanlah sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Burhantu.

0: Juara Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja Hani ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanim akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanim ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda.

Petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Bersama
1: saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Adi.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanif sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia Nasional FM, sentiasa

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

larangan dari UG14 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon, Atta Koma Moh Layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Su. Hi guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosimos. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

burung hantu waktu pagi ni. Kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan. Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Buruh Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Gürkan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM3.

0: Sembunyi di
1: Nasional FM. Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringat sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku.

0: mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan jerman. Ingatlah, orang tersayang.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu Kilo.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni, pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkanlah, tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, kalau ketika ini ada juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot, selamat pagi, okay, ada Nurul Hawati, tanya saya tak takut ke. Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu jugalah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana, saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan. Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni, semua dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah, kan. Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis, katanya insyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni ada ramai, lagi ada tiga Ainul, Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Pok Se, ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Memex, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita, pon. Kepada Abang Lori, Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya makan temani anda dalam Geng Burhan tu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Teddy Hari.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Kan, seorang pemimpin politik dan empat individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA, mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Geng Buruhantu.

telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3

Rosalinda Ayamor. Kepada Linda-Linda di luar sana rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhan.

0: Kejohanan Dunia
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, Kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu dan Sinar FM, sentiasa di hati.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana-sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altus sa'adah Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunin al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita.

tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di Sabah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

bekerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap parah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kenyo FM 6 hingga 9 pagi. Renta segar.
2: Renta segar.
3: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Euphoria Dusun 9 hingga 12 setengah hari.
4: Bila aku mampu menuntun di kau, menuntun tuntun kita kolam bukan bangsa.
1: Euphoria Murut 12 setengah hari.

0: Sekar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah yang pertemuan kita untuk edisi pagi kami hari ini. Untuk tarikh ke 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah, bersama dengan saya seorang ini, tidak lain tidak bukan saya Aidah Nuraida Mairin, akan terus setia menemani anda, teman berteman bersama-sama dengan anda semua bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama pagi ini, tentunya bersama menerusi segmen Rentak Segar. Barangkali ada yang sedang bersiap-siap lah, ataupun menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah kan, tidak kurang juga ada yang sedang mempersiapkan diri juga untuk ke tempat kerja. Selamat berurusan lah untuk kamu orang semua, semoga dipermudah segala urusan. Tidak kurang juga yang dalam perjalanan barangkali ketika ini kan, mau pergi tamu, almaklumlah hari ini hari Khamis, ada tamu di Keningau, ada tamu juga di Tambunan. Selamat berurus niaga untuk anda yang barangkali ada urusan jual beli untuk pagi ni kan, semoga dipermudah juga segala urusan kamu orang semua. Okey, pastinya untuk sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini, macam-macam lah info yang akan saya kasih kongsi sama kamu orang, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okeylah, jadi kalau mau selitkan ucapan dedikasi seawal pagi ni pun silakan, boleh saja terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi Facebook Keningau FM, atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM lah, 0195896868. Okay. Dan macam biasa juga, seketika waktu nanti saya akan kongsikan bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian kawasan pedalaman ini, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Dabawan, sebagai panduanlah untuk kita mengurus urusan kita ataupun aktiviti kita. Barangkali ada tujuan ataupun perancangan lah kan, mengadakan aktiviti untuk sepanjang hari ini, khususnya barangkali pada sebelah petang nanti kan. Jadi faktor cuaca tu penting untuk kita ketahui lah. So orang bilang kita ada plan A, plan B, tengok juga faktor cuacanya. Okay, jadi itulah perlu untuk kita ketahui bersama macam mana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Okay, jadi nantikan bersama, saya akan kongsikan untuk kamu orang semua info cuacanya 6.15 pagi. Baik, jom kita mulakan pertemuan kita pagi ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Jadi dengarkan bersama semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.

Ramalan Cuaca. Ya, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenam dan juga Nabawan mengikut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau pada sebelah pagi ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Okey, dan seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini juga turut diramal sedang berlaku hujan di beberapa tempat, ya. Manakala pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenam. Untuk daerah Tenam, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini sedang berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah malam nanti diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan. Daerah Nabawan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini sedang berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini mengikuti jawapan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Shortnya. Terima kasih untuk anda juga yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi 94.7 MHz. Juga barangkali ada yang sedang mendengarkan ya menerusi RTM Click sambil tengok bola barangkali kan. Okey, cakap pasal bola ni, daripada perlawanan ada yang sudah kita ketahui lah berkenaan dengan perlawanan ataupun pasukan yang layak ke run of 16. Okey, jadi mahu tahu jugalah kan siapa pilihan kamurang untuk perlawanan seterusnya. Cuba kita teka pasukan masing-masing, kalaupun barangkali pasukan yang dipilih sejak dari awal perlawanan kan, tapi barangkali tidak ada rezeki lah untuk ke peringkat seterusnya. Tapi tidak mengapa, ada pasukan lagi yang meneruskan rentak perlawanan seterusnya. Jadi kita support, orang bilang kan, kita support pasukan yang layak ke peringkat seterusnya. Jadi mungkin boleh berkongsi lah kamurang punya pilihan pasukan masing-masing. Boleh terus hantar ke Facebook Kedengar FM ataupun menerusi WhatsApp 019-589-6868. Okey, kejap nanti kita akan teruskan lagi untuk bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Shotnya.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

Hari ini kita berhenti seketika bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bersyukur. Bersyukur bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kerana di sebalik segala kekurangan, kita masih diberi ruang untuk bernafas, masih diberi peluang untuk mencuba, dan masih diberi kekuatan untuk bangun setiap pagi. Ada yang kita rasa kecil, seperti secawan kopi panas di pagi hari, sapaan ikhlas daripada orang tersayang, ataupun tubuh badan yang masih mampu bekerja. Namun percayalah, perkara kecil inilah yang sering menjadi nikmat terbesar jika kita benar-benar menghargainya. Kesyukuran mengajar kita untuk melihat apa yang kita ada, bukan hanya apa yang kita tiada. Ia menenangkan hati yang resah, melembutkan jiwa yang letih, dan mengingatkan kita bahawa setiap ujian juga membawa pelajaran. Hari ini, jika langkah terasa berat, jika hati terasa penat, cubalah ucapkan satu perkataan ini dalam diam. Terima kasih. Terima kasih untuk hari yang masih diberi, terima kasih untuk rezeki yang cukup-cukup, dan terima kasih untuk kekuatan yang mungkin kita tidak sedar kita miliki. Semoga dengan kesyukuran, hari ini menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Syukurilah yang ada, kerana dari situlah lahir.

Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

Ya, baiklah. Kembali bersama menerusi Rentak Segar. Masih lagi berada di pusingan yang pertama pagi ini. Seketika waktu saya akan kongsikan harga getah hari ini. Macam mana harga getah hari ini? Ada naik ke, ada penurunan? Sama-sama kita dengarkan infonya sekejap nanti. Jangan lupa terus hantarkan ucapan dan dikasih masing-masing ya di ruangan yang disediakan. Facebook atau WhatsApp silakan. Okay, teruskan bersama dengan kami. Kedengar FM, hebat syoknya.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Info harta kita oleh Lembaga Industri Kita, Negeri Sabah.
2: Okey, baiklah, saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi 2 Julai 2026 bersama dengan hari Khamis hari ini ya, mengikut grade. Susu getah hari ini harganya RM8.86 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap, grade 1 harganya RM4.20 sekilogram. Seterusnya, getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.53 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 1 harganya RM4 sekilogram. Dan seterusnya untuk getah kentalan grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.33 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarang pula harganya RM1.01 sekilogram. Jadi nampaknya begitulah harga getah hari ini mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Ya, baiklah. Sekejap nanti kita akan sambung siar menerusi Utama 7 dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Okay, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM. Hebat syoknya bertemankan saya Aida menemani anda pagi hari ini. Yang memandu fokus dengan pemanduan anda. Walaupun barangkali keadaan aliran trafik pagi ini kan perlahan, bergerak perlahan, tapi tidak apa. Itu isyarat untuk kita lebih berhati-hati sebenarnya, bukan mengambil kesempatan dan memancing emosi pemandu yang lain. Okey, baik, kita akan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
3: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

80,000 pengguna manfaat Budi Diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang ada kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin negara-negara kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskan lah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baik lah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Itnin dan Seskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi kita dah memadai dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
10: So saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
12: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang tidak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
12: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
13: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Okay, baiklah, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Show-nya. Di pusingan kedua, kita bersama menerusi Rentak Zegar pagi ini. Yang sedang memandu, ya, sedang dalam kenderaan masing-masing dalam perjalanan ketika ini kan. Semoga selamat dalam pemanduan anda walaupun barangkali mengalami sedikit kesesakan pagi ini. Maklumlah, James sana, James sini kan. Okay, mana lagi tamunya kan, mana lagi urusan penting awal pagi ni. Tapi tidak mengapa, begitulah kesibukan seawal pagi tu. Okay, jadi tabah menghadapi apapun yang sedang anda lalui ketika ini. Okay, saya ingin berkongsi sebenarnya berkenaan dengan juga antara video yang tular membabitkan haiwan, iaitu gajah. Anak gajah mati dilanggar, ibu gajah pula enggan berganjak dari lokasi. Okay, ini sebelum ini tular video yang memaparkannya, seekor ibu gajah yang setia menunggu anaknya telah mati di tepi jalan dipercayai kerana dilanggar. Ini berlaku di Mersing, Johor. Dan dalam video yang dikongsikan itu jelas kelihatan gajah dewasa itu berada di sisi anaknya yang sudah terbaring di tepi jalan. Dan terbaru, seorang lelaki dilaporkan terlibat dengan kemalangan apabila kereta yang dipandu olehnya melanggar seekor anak gajah sebelum kenderaan itu terbabas serta terjunam ke dalam gaung sedalam 5 meter di Jalan Felda Nitar berdekatan dengan Kampung Pengkalan Bukit Asli pada awal pagi 1 Julai. Dan insiden itu yang berlaku itu turut menyebabkan lelaki berusia 31 tahun itu mengalami kecederaan. Dan menurut perkongsian yang dikongsikan menerusi video tersebut, ya, anak gajah berkenaan dipercayai mati sewaktu insiden terbabit. Dan manakala seekor lagi gajah dewasa yang dipercayai adalah ibu kepada anak gajah terbabit dikatakan enggan meninggalkan tempat kejadiannya, dan perkara itu juga telah menyebabkan keadaan lalu lintas di kawasan itu terhenti. Dan menurut seorang anggota bomba di tempat insiden itu memaklumkan bahawa anak gajah yang dilanggar itu tidak dapat diselamatkan. Dan jelas Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Mersing Muhammad Alias Husin Bomba menerima panggilan kecemasan berhubung insiden yang berlaku pada pukul 2.28 pagi. Dan ia berlaku sekitar 27 km dari Balai Bomba, dan seramai 9 orang anggota telah dikejarkan ke lokasi tersebutlah. Dan tambahnya 9 anggota itu sampai di tempat kejadian pada pukul 3.03 pagi. Dan mangsa dalam perjalanan, menurut cerita lagi, ya, mangsa dalam perjalanan menghala ke Felda Nita di Kahang, Kluang apabila keretanya melanggar anak gajah sebelum hilang kawalan dan terjunam ke dalam gaung. Dan menurutnya lagi, pemandu terbabit tersepit namun berjaya dikeluarkan oleh pasukan penyelamat. Dan pemandu berkenaan dilaporkan cedera pada kedua-dua kakinya dan telah pun dihantar ke Hospital Mersing untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kalau tengok pada video yang dikongsikan, ya, macam kita throwback pula, ada satu lagi cerita, ya, kisah yang sama lebih kurang macam ini juga kan. Ibu gajah tidak mau berganjak meninggalkan bangkai anaknya yang telah pun mati sehingga mengakibatkan jam juga, jam yang teruk. Lebih kurang juga cerita dia macam ni. Tapi yang ialah sebagai manusia biasa, kita kalau nampak kisah ini pun rasa macam sedih juga kan, sebab naluri ibu gajah tu masih lagi kuat, walaupun kuat sama anaknya, walaupun dia tahu anaknya tiada sudah. Itu cerita pagi ni lah, ya, berkenaan dengan anak gajah yang mati dilanggar. Bagaimanapun, ibu gajah tersebut enggan berganjak dari lokasi. Cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Okay, seperti biasa, selepas ini kita akan ikuti menerusi warta berita Kedengar FM. Nantikan seketika waktu nanti. Jadi teruskan untuk bersama dengan kami, Kedengar FM, Hebat Show-nya.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Ya, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan atau kongsikan untuk anda. Okey, berikut info sukan dalam negara terlebih dahulu. Berkenaan dengan sukan badminton, E-Way selamat jalani pembedahan ACL. Regu campuran negara atau E-Way selamat menjalani pembedahan lutut kiri di Melbourne, Australia susulan kecederaan ligamen cruciate anterior ACL yang dialaminya ketika aksi suku akhir terbuka Singapura pada Mei lepas. Satu lagi, berita sukan tempatan, KBS pertimbang perluas dana sukan komuniti ke negeri berprestasi baik. Kementerian Belia dan Sukan KBS bersedia mempertimbang permohonan tambahan dan sukan komuniti DSK kepada mana-mana negeri yang menggunakan peruntukan sedia ada sepenuhnya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata dana berkenaan terbuka kepada semua negeri dan klub yang memenuhi syarat permohonan bagi membantu penghancuran pelbagai aktiviti sukan di seluruh negara. Seterusnya, kita ke perkembangan berita sukan luar negara ataupun berkenaan dengan bola sepak FIFA 2026. Tapi sebelum itu, Spurs pecah rekod kelab sambar Tonali. Tottenham Hotspur dilaporkan semakin hampir mendapatkan Sandro Tonali selepas mencapai persetujuan dengan Newcastle United bagi perpindahan bernilai rekod kelab dalam angka ringgit Malaysia sebanyak 543 juta ringgit. Okey, kesebelasan utama Amerika Syarikat Bosnia Herzegovina. Kapten Amerika Syarikat Christian Pulisic kembali disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia menentang Bosnia pagi ini. Dan Pulisic sebelum ini hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika Amerika Syarikat tewas 3-2 kepada Turki dalam aksi terakhir peringkat kumpulan selepas kecederaan betis di awal kejohanan. Dan pengendali Amerika Syarikat Mauricio Pochettino kembali menggunakan kesebelasan utama sama yang membelasah Paraguay 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan. Sementara itu, pengendali Bosnia Sergej Barbares membuat 3 pertukaran dalam kesebelasan utama termasuk merehatkan pemain sayap kelahiran Amerika Syarikat Esmir Bajraktrif. Dan seterusnya, akhir sekali ini pula, Tielemans wira Belgium singkir Senegal. Belgium mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik Piala Dunia selepas bangkit mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Senegal hari ini. Skuad kenalian Rudy Gracia menjaringkan 2 gol lewat permainan untuk mengheret aksi ke masa tambahan sebelum Yuri Tielemans menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-125 bagi menghadiahkan kemenangan. Itu rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
2: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat.

Okay, okay, baiklah. Terima kasih kekal setia mendengarkan siaran ini. Kedengar FM Hebat Show-nya. Dan berbagi beberapa minit saja lagi untuk kita melangkah ke pusingan berikutnya ataupun akan memasuki jam terakhir menerusi Rentak Segar. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar Berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Namun sebelum itu, saya bacakan satu kiriman ucapan lah pagi ini. Okay? Ini kiriman ucapan seperti biasa rakan kita, Aman Khan, katanya salam Malaysia Medani, Badija, assalamualaikum dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Ingin mengucapkan katanya selamat pagi kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Macam biasa ada pantun di pagi yang hening ini, dia bilang si Aman Khan ni, apabila malam sudah berbintang, bulan bercahaya sehingga subuh, apabila meminjam harta orang, pulanglah segera usah bertangguh. Badija jaga diri, hiasi berbadi katanya. Terima kasih Aman Khan. Pantun pagi ni Aman Khan penuh makna. Yang faham, fahamlah kan. Maksudnya kalau adat meminjam, perlu dipulangkan kan. Namanya pun dipinjam kan. Jadi sendiri mau ingatlah orang bilang. Okeylah, terima kasih kiriman ucapannya. Terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan. Okey, dan kita teruskan lagi berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Jom bersama dengan lagu ini daripada Dato' Ramli Sarip, Istilah Bercinta. Semuanya untuk anda, Kedengar FM, hebat show-nya.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh usaha tangani kekurangan pakar perubatan. Usaha bendung ajaran sesat di media digital dipergiat. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.